Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dan laporan daripada masyarakat terkait antrian panjang di Pelabuhan Roro Dumai Rupat, Kabupaten Bengkalis kembali ramai dibahas di media sosial. Sejumlah penumpang mengaku menunggu bagian berjam-jam bahkan seharian hanya untuk menyeberang ke Rupat. Muncul dugaan dari masyarakat bahwa beberapa kendaraan tertentu diduga diprioritaskan masuk ke kapal lebih cepat dibandingkan kendaraan lain yang sudah lebih dulu antri. Hal ini menimbulkan kecewaan luas di kalangan pengguna jasa penyeberangan. Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Riau dari Dapil Bengkalis, Dumai dan Meranti, Khairul Umam, menyatakan sudah menerima laporan dari warga Rupat. Dumai Rupat yang beberapa hari terakhir viral diduga ada permainan di sana. Dirinya memang beberapa hari lalu mendapat telepon dari warga Rupat terkait masalah tersebut. Namun Khairul Umam mengaku belum melakukan klarifikasi resmi. Ia menegaskan jika persoalan ini berlanjut, DPRD akan memanggil Dinas Perhubungan sebagai mitra untuk membahas persoalan antrian tersebut. Ia juga mendorong agar sistem penyeberangan Dumai Rupat lebih tertib dan adil, mencontoh pelabuhan Bakahuni Merak yang menekankan pengaturan layanan penyeberangan berada di kewenangan provinsi, sehingga perlu koordinasi dengan Dishub, pemerintah Kota Dumai dan Pemkab Bengkalis. Kalau bisa ditertibkan seperti Bakahuni Merak, kewenangan provinsi harus bekerja sama dengan Dishub dan Dumai Bengkalis. Hal juga memperingatkan jika dugaan penyeberangan antrian terbukti, tindakan tegas harus diambil. Ia menyebut persoalan ini sebagai bom waktu karena ketidakadilan bisa memicu kemarahan publik. Sistem online booking harus dikomprehensif dan infrastrukturnya bersiap agar siapa yang berhak bisa antri sesuai jadwal, pungkasnya. Demikian kabar berita pukul 7, selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jutaan poin di antara kebanggaan Melayu Sumatera pada umumnya adalah songket ya. Ada songket Melayu Riau, ada songket Palembang, songket Medan, ada juga songket Minang. Songket Selungkang merupakan salah satu warisan budaya kebanggaan Sumatera Barat. Di mana songket Selungkang merupakan salah satu warisan budaya khas Sumatera Barat yang terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Kain tenun tradisional ini berasal dari nagari Selungkang yang berada di kota Sawah Lunto. Keindahan motif serta kualitas tenunnya menjadikan songket Selungkang sebagai salah satu produk kerajinan unggulan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan songket Selungkang masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM. Para perajin merenun benang demi benang dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Tak heran jika selembar kain songket dapat diselesaikan dalam waktu berminggu-minggu hingga berbulan, tergantung tingkat kerumitan motif yang dibuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, mata saya. Ada apa ini? Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
4: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
3: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh, apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
4: Oh iya mbak, makasih ya, udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
5: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Cijerampan keunikan songket Silungkang terletak pada motifnya yang syarat makna filosofis. Motif-motif seperti pucuk rabuang, itik pulang batang, dan bunga tanjung menggambarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi adat, kebersamaan, dan keharmonisan. Warnanya pula digunakan juga beragam, mulai dari merah, hitam, hijau, hingga emas yang memberikan kesan warna mewah dan elegan. Bagi masyarakat Minangkabau, songket bukan sekedar kain, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Kain ini sering digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, batagak pengulu, serta upacara adat menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.

0: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
5: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
4: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
5: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
4: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
5: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
4: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
5: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
4: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
5: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan baik.
3: Jinta Roman bersama kami program 4 bergabung dulu dengan program 1 untuk ikuti info BMKG hari ini.
4: Laporan ataupun juga informasi terkait dengan perakiran cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru khususnya. Pendengar ya, kita simak bersama Gita Dewi Siregar melaporkan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Silakan Gita, laporan Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026. Pada pagi hingga siang hari udara cuaca diperkirakan udara berkabur hingga berawan. Sore hingga malam hari cerah hingga berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Dini hari, udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir pada sore atau malam dan dini hari. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin cenderung bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 207 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 67 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 30 titik, Pelalawan 1 titik, Rokan Hilir 24 titik, Rokan Hulu 6 titik, Siak 1 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Kuantan Singingi 2 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
6: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari, tercermin pada

para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik gitu. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan ketarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Jumlah harapan utama karya mencatat lebih dari 900 ribu kendaraan melintas selama libur panjang. PT Utama Karya Persero mencatat total lebih dari 900 ribu kendaraan melintas ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera yang telah beroperasi selama periode libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Idul Adha, Waisak, dan serangkaian dengan Hari Lahir Pancasila, yakni pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Secara kumulatif, trafik tersebut meningkat 29% lebih dibandingkan volume lalu lintas normal. Selama periode libur panjang akhir pekan, Utama Karya memperkuat kesiapan layanan operasional di seluruh ruas jaringan Trans Sumatera. Berdasarkan trafik puncak pergerakan kendaraan terjadi pada Minggu 31 Mei dengan total lebih dari 148 ribu kendaraan melintas. Secara kumulatif, tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Tanjung Pematang menjadi ruas dengan trafik tertinggi yang mencapai lebih dari 195 ribu kendaraan selama periode tersebut.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

program Ambara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, pukul 9 nanti kami akan hadirkan obrolan komunitas maksud kami kita Indonesia ya. Dan insyaallah hari ini akan mengangkat tema tentang menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi bersama narasumber Ali Imron Al-Halimi SPDI. Sementara masih kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan pagi ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.
4: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting karena kurangnya akses ke

Ditambahkan energi terbarukan adalah sumber energi dari alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Manfaat utamanya meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, penghematan biaya jangka panjang, dan peningkatan kemandirian energi untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjir turunan berlain dari energi positif ke energi bersih memberikan dampak positif secara langsung. Di antaranya ramah lingkungan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah sehingga menekan polusi udara. Mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dan membantu mitigasi perubahan iklim. Sumber daya berkelanjutan berasal dari siklus alami yang tidak akan habis. Sumber energinya tersedia secara gratis di alam dalam jangka panjang, personal dan peralatannya cenderung lebih hemat dan terjangkau.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Riau terus mematangkan berbagai persiapan menjelang kunjungan kerja Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026. Sejumlah lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan telah ditinjau untuk memastikan kesiapan pelaksanaan agenda. Peninjauan dilakukan oleh Ketua Bidang 1 Seruni Kabinet Merah Putih Liza Tohir bersama rombongan di RSUD Arifin Ahmad dan Gedung Daerah Balai Srinid dan baru Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan fasilitas, sarana pendukung, serta berbagai kebutuhan teknis yang diperlukan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kesiapan lokasi. Koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat agar setiap tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Harun menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung program sosial kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bayang Citu Nompon pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan program Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pacar-pacar tuan dan puan dimanapun berada. Kita kembali bersama di program Kita Indonesia. Kami hadirkan setiap Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita Indonesia kali ini mengangkat tema tentang menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Kali ini bersama narasumber kita, alhamdulillah sudah hadir sedari tadi, Bapak Alfa Ali Imron Halimi SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Ya, alhamdulillah kita dapat bersama pagi hari ini berbincang-bincang tentunya, berbagi tentang bagaimana memberikan kesadaran, menumbuhkan motivasi, kepedulian dan budaya berbagi. Tanpa memperpanjang mengantar, langsung saja silakan Ustaz uraiannya. Selepas itu nanti baru di sesi kedua kita akan bersama di interaktif. Kalau ada yang ingin bertanya, kami akan tunggu nanti di 0761-23606. Baik, cita orang puan, kita simak dulu uraian bersama narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ali Imron Halimi SPD. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tentunya para pendengar RRI yang ada di Kota Kembaru, khususnya pada umumnya di Provinsi Riau ini. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada pagi yang sangat mulia ini Allah masih memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita bersama, sehingga pada pagi yang sangat mulia ini tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mendengarkan acara program RRI Pro Pekanbaru atau Kita Indonesia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini tentunya kita sama-sama kembali bersyukur dan hormat kemuliaan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salat minta salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya harapan kita bersama, kita selalu untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau, insyaallah syafaat demi syafaat akan sama-sama kita rasakan tentunya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada kesempatan yang sangat mulia ini, Kita Indonesia berada di siaran langsung tentunya 95,9 FM, akan mengenai sebuah tema, itu menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Tentu hari ini kita kembali bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita bersama. Baik itu nikmat umur, sehat, dan nikmat kesempatan, dan bahkan nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat rezeki tentunya. Semuanya ini merupakan atas amanah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan titipan Allah yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana kita bisa mengemas dengan baik, menerima nikmat Allah dengan sesungguhnya, agar nikmat-nikmat ini membawa suatu keberkahan baik untuk kehidupan di dunia walaupun untuk kehidupan yang abadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini Rasul menegaskan dalam hadis yang sangat indah, riwayat oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu Ahmad. Apa kata Rasul? Kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadikanlah diri kita di atas permukaan bumi ini seolah-olah kita sebagai seorang musafir, seorang perantau yang merupakan tibu daya belaka, yang numpang sejenak. Ternyata nikmat-nikmat Allah ini hanya kita tinggalkan untuk kehidupan yang sesaat. Ternyata masih ada kehidupan-kehidupan yang akan kita tunggu, kehidupan-kehidupan yang akan kita nikmati, kehidupan yang kekal. Ternyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ambil dalam hadis ini udah jelas, apapun nikmat yang kita miliki, titipan Allah yang kita rasakan kehidupan yang sangat singkat ini, hendaklah membawa suatu keberkahan, membawa suatu kerahmatan yang sangat luar biasa. Karena nikmat dunia ini hanya titipan yang sesaat. Tentu kita ambil suatu kemuliaan, merasa dalam diri kita punya rasa mewujudkan kepedulian dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini, dan bahkan kita membudayakan suatu kebahagiaan yang akan kita rasakan, baik untuk diri kita apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertanya dalam diri kita ini, siapa di antara kelompok golongan orang-orang yang punya rasa untuk mewujudkan, punya rasa peduli, dan punya rasa menjadikan bahwa budaya yang akan menyapi suatu kebahagiaan. Maka ayat menegaskan dalam surat 16 An-Nahl ayat 97 itu, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Apakah Allah, barang siapa yang memperbuat amal-amal kebaikan, amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, baik itu laki-laki wal unsa, kata Allah, walaupun perempuan. Ternyata orang yang berbuat amal-amal kebaikan, amal yang soleh itu, baik di antara Allah menciptakan kelompok orang yang laki-laki maupun yang perempuan, yang penting punya dasar akidah yang kokoh, wahuwa mu'min, beriman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita punya rasa keimanan yang baik, akidah kita mantap, ilmu kita ada, yakinlah akan melahirkan dalam diri kita ini diri yang sangat mulia. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukminin mukminat tentunya, walaukiyanau khayatan taibah, ternyata Allah nanti akan berikan suatu kehidupan yang baik,
0: yang baik,
1: kehidupan yang layak, kehidupan kehidupan yang lezat, tentunya berada di hadapan Allah dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah bagaimana hidup kita yang sangat singkat ini. Tentu tujuan kita hanya satu, mendapat surga dunia dan untuk mendapat surga akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Tentunya dengan kita punya aman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita punya akidah yang kokoh, yakinlah kenikmatan-kenikmatan dunia ini akan dapat kita rasakan nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kembalikan, memang Allah menciptakan kepada manusia ini, dalam anggota badan kita ini memang Allah menciptakan, ada di antara titipan Allah yang sangat sentral. Perumpamaan kalau kita punya TV, punya radio, mungkin punya remote controlnya. Ternyata dalam diri manusia ini ternyata ada remote control manusia. Kalau seandainya remote control dalam diri manusia ini kita miliki dengan baik, kita tanamkan dengan baik, yakinlah akan mengalir-mengalir semua dalam anggota badan kita ini, semua terletak di dalam titipan Allah yang satu ini. Maka di antara Rasul menegaskan riwayat oleh Imam Bukhari Muslim tentunya. Apa kata Rasul? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri kita ini ternyata ada segumpal daging. Fa idza shalaha shalaha al jasad. apabila segumpal daging ini baik, segumpal daging ini mantap, yakinlah semuanya akan membawa kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi sebaliknya, ala wa inna fil jasad wa idza fasada fasal jasad, ternyata apabila segumpal daging ini rusak, tidak punya akidah yang baik, maka semua pun akan menjadi rusak. Apa itu? Ala wahya filkuf, ternyata adalah hati. Mari kita sama-sama titipan Allah yang sangat luar biasa ini, kalau kita bisa menjaga hati kita baik, yakinlah akan membawa kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi seandainya para pendengar yang mulia yang ada di rumah tentunya, tetapi seandainya hati ini kita rusak, hati ini selalu gundah, selalu memfitnah orang, selalu suudon kepada orang lain, selalu mengorek orang lain, selalu dia menggibah, selalu menamimah, adalah hati ini segera kita kasih obat. Mungkin para pendengar di rumah selalu mendengarkan lagunya Opik itu, Pak. Ada lagunya Opik, ternyata ada obat hati, Pak. Nah, kan gitu kan? Dalam syairnya kan? Gitu. Obat hati itu ada 5. Ternyata obatnya yang pertama, ternyata apa? Waki wa fikratil Quran wa alamah. Ternyata perbanyak baca Al-Quran, dan tentunya kita ketahui apa yang termaktub dalam Al-Quran. Yang kedua, ternyata perbanyak untuk mendirikan sholat malam, qiyamul lail kita, yang 5 waktu sudah terjaga dengan baik, tentu sunah-sunahnya kita tingkatkan qiyamul lail kita. Kemudian yang ketiga, doa obat menyejuk hati, ternyata berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Di antara kita mungkin contoh kecil, berkumpul para majlis ta'lim kah, berkumpul kepada saudara kita yang para ustadz-ustadz kita, mungkin di masjid kah, atau dalam masyarakat kita ini penuh yang baik. Kemudian yang keempatnya, perbanyak kita amal ibadah puasa. Yang ketiga, kita selalu ingat Allah sepanjang waktu kita. Karena apa? Ini salah satu bukti apabila di antara para pendengar yang ada di rumah, kalau hati kita selalu rusak, selalu berbuat hal yang tak baik, hendaklah obat inilah, 5 perkara inilah yang perlu kita jadikan untuk renungan kepada kita bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit sebagai mukadimah. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, insyaallah rompon, waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan nanti di sesi 2 untuk tanya jawab, sesuai dengan topik kita, menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi, ya. Budaya berbagi seperti apa saja, dalam bentuk contoh dalam kehidupan nyata. Nanti kami tunggu kebersamaan Citra Puan untuk bergabung di 0761-23606. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku bilang.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
6: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
6: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
5: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
10: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
9: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
10: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
9: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
10: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
11: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
9: Jangan ya dek, jangan ya dek.
12: Hello, Mi.
13: Apa ini?
12: Untuk kamu.
13: Hah? Uang?
12: Katanya sepatumu jebol.
13: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
12: Ya udah, pakai uang itu aja.
13: Hah? Yang bener.
12: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
13: Iya, tapi...
12: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
13: Beneran nih, makasih teman.
14: Hore, juara.
15: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
16: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Sayang kita harapan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di program obrolan kita Indonesia pagi hari ini bersama Bapak Ustaz Amli Imran Al-Khalim SPDI tentang bagaimana menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Baik, kami silakan untuk penelpon berikutnya di 0761236006 0761236006 untuk yang ingin telepon langsung. Untuk pesan melalui WhatsApp kami tunggu di 0811-7600-959 0811-7600-959. Sampaikan pesannya, nanti akan kami bacakan. Sekali lagi topik kita tentang menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Peduli dan berbagi ini, Ustaz. Ya, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi kita sampai dulu penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rud.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Ibunda.
1: Mati lampu kayak kemarin malam, Ibu ya. Mati lampu. Sampai siang, iya. Sampai malam juga tadi baru hidup.
2: Iya. Ujian itu, ujian itu subhanallah.
1: Tetapi iya. Pun susah. Jadi, Bu nyebari apa nih ya? Bu di dapur tadi. Atau kita berbagi akidah apa tadi kurang jelas ada Ibu.
0: Berbagi, ya. Berbagi.
1: Berbagi ya.
0: Kepedulian berbagi, peduli dan berbagi.
1: Peduli dan berbagi. Ya peduli kita itulah berbagi, bukan uang aja yang Ustaz yang kita bagikan ya. Ustaz ya.
2: Betul.
1: Berbagi ilmu lah.
2: Iya.
1: Berbagi apalah. Mm-hmm. Ilmu dan cerita-cerita lah, cerita-cerita nabi-nabi kita dulu. Ibu suka tuh cerita pada anak-anak ibu, cucu-cucu ibu tuh kan. Mm-hmm. Akan berbagi juga sama teman-teman yang juga. Itu yang kedua Ibu dengar tadi akidah. Ya akidah.
0: Enggak, berbagi, peduli dan berbagi.
2: Ya, oh, tadi didasari yang pondasinya.
0: Oh iya, pondasinya akidah ya.
1: Ayo pondasinya akidah juga. Nah, jadi supaya tadi akidah itu supaya kuat, tetap kuat iman kita, akidah kita.
2: Betul, Bunda. Betul.
1: Iya, iya. Ya, itu Ibu dengar tadi.
2: Iya.
1: Jadi kita perbanyak baca Al-Qur'an, zikir semuanya kan itu.
2: Iya, betul ya. Bunda.
1: Kalau itulah kalau kami lah mama-mama lah termasuk nenek-nenek ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Nah, berusaha seperti itu Ustaz ya. Itu kita serahkan sama Tuhan semuanya itu.
2: Iya, betul.
1: Apakah terima apa itulah. Apakah itu berbagi itu cerita-cerita itu apa termasuk amal juga tak?
2: Oh iya,
1: cerita-cerita nabi-nabi lah. Cerita-cerita zaman-zaman dulu lah.
2: Iya.
1: Yang baik lah. Cuma itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ada Ibu Surti ini penelpon pertama kita pagi hari ini. Kita silakan lagi penelpon yang lain. Silakan 0761236006. Ya, kita silakan penelpon yang lain. Silakan 0761236006. Iya. Mungkin langsung kita jawab dulu, Ustaz. Silakan.
2: Ya, baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, para pendengar. Kita kembali dari pertanyaan Ibu Surti ini ya. Ini nama orang Jawa nih, Bu ya. Bu Surti ini. Mau jawab, Bu?
0: Jawa Minang dia.
2: Oh, Jawa Minang. Ya. Jadi pertanyaan Ibunda intinya adalah tentang berbagi-bagi, Pak. Ini kan gitu kan. Memang kalau kita kembalikan, ini adalah suatu kewajiban Ibu. Ya, kewajiban kita berbagi. Kenapa? Allah itu menciptakan kepada manusia, memang ada yang kaya dan ada yang miskin. Ya, Ibu. Jadi kalau orang yang miskin ini jelas punya moto dia. Setiap hari dia motonya apa? Apa yang akan dimakan? Apa yang dimakan untuk hari ini. Gak usah dia berpikir untuk hari esok, hari ini pernah pusing dia. Ya, tapi kalau orang yang kaya, punya kemampuan, semuanya pasti apa yang paling enak, apa yang paling lezat, yang akan dimakan. Okay. Terus pada suatu hikayah, Rasul pun itu selalu memberi dia. Ya, selalu mengasih. Ya kan? Selalu dia memberikan walaupun ada orang yang selalu minta, ya. ada yang selalu dia datang ke rumah, selalu dia memberi. Jadi salah satu amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat luar biasa. Dan bahkan Rasul menyatakan salah sumengkunna fihi hasabahu hisaba yasiro. Ternyata ada tiga amalia, tiga perkara, tiga hal. Barang siapa yang memerdekan tiga amalia ini, maka Allah akan menghisab hisaba yasiro dengan hisab yang sangat ringan. Kemudian wa adkhallahul jannata bi rahmatih, kemudian Allah akan memasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang berbuat amal-amal kebaikan inilah salah satu di antara tiga kelompok manusia yang akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya akan ringan. Walaupun kata ibunda tadi, entah kita masuk surga atau neraka. Nah, kan itu semua Allah yang memberikan. Famay ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun tentu Allah akan membalasnya. Jadi apa di tiga perkara ini? Yang pertama tu'timan haramat. Ya. Kita selalu memberi, mengasih. Walaupun mereka tidak pernah memberi kepada kita, alias orang yang bakhil.
0: Bakhil, pelit.
2: Orang ya. Sampili. Sampili apa, Pak? sampili karyang ya kan? Loke, kiki, ya kan? Nah, gitu. Cengedit, ya kan? Kata orang Jawa, nyengit, medit. Nah, itu kan? Nah, itu.
0: Kedegut
2: kan gitu kan? Nah, ini. Jadi ternyata kelompok manusia ini walaupun mereka tidak pernah memberi kepada kita, tidak pernah mengasih kepada kita, kita selalu untuk memberi. Tujuan apa? Untuk memberikan mau'idhoh, tarbiyah, pelajaran. Kenapa? Ya. Nikmat dunia tadi kita sampaikan di awal tadi, ternyata hanya kita tinggalkan. Hanya kita tinggalkan kehidupan yang sangat singkat ini. Jadi insya Allah salah satu apa tanya dari Ibu Surti tadi adalah berbagi, salah satunya adalah Allah akan berikan suatu kemuliaan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan dalam At-Taubah itu khud min amalihim shadaqatan tuzahiru tuzakiyah. Ambillah sedikit harta yang kita miliki. Harta yang kita punyai untuk jalan infak dan sedekah dan
0: untuk sodak. Mensucikan.
2: Mensucikan diri. Ya, itulah mungkin jawaban dari Ibu Surti ini.
0: Ya. Ya, baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, Ustaz, mungkin bisa ditambahkan tentang budaya berbagi ini, Ustaz. Dalam mungkin menumbuhkan budaya berbagi bagi anak-anak kita gitu, dengan kawan-kawannya, tetangga bermain. Kadang kan bawa jajan gitu ya. Ya, betul. Kadang ada kawannya yang tidak punya jajan, seperti apa itu?
2: Baiklah para pendengar yang ada di rumah tentunya. Ini salah satu perbuatan yang sangat mulia. Kunci semua berada di dalam rumah tangga kita, mendidik kepada anak-anak kita
0: dari kecil.
2: Ya. Dari kecil kita. Kalau kita dalam rumah tangga lingkup kita ini dan selalu berbagi, ya, yakinlah mereka akan suatu menjalankan tata cara kemuliaan yang contoh Islam yang contohkan tadi, kata pertanyaan tadi pertama tadi dalam surat ini kan contoh para nabi ya kan yang sangat mulia, termasuk kita memperbagi kalau seandainya kita punya ilmu ya kan, termasuk dengan tetangga kita kan gitu kan. Mana billah walaupun palsin ilajari, berbagi kepada tetangga kita dengan apa, termasuk ilmu. Nah, mungkin di antara para pendengar di rumah punya ilmu dia, walaupun hanya ilmu donat ini. Contoh kecil ya, ilmu donat. Tentu kita amalkan ilmu ini kepada tetangga, ya kan? Kalau kita punya ilmu kepada anak kita, mana anak kita lah bisa memberikan, walaupun dengan ilmunya, dengan hartanya. Yeah. Kita contohkan kecil, ya Bapak. Jadi ini salah satu contoh yang sebenarnya, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak kita ini dengan ajaran-ajaran yang selalu memberi, walaupun hanya bumbunkah, walaupun hanya hal-hal kecil, ya, termasuk anak kita.
0: Yeah.
2: Suruh ngantarkan tetangga. Nak, tolong antarkan ke tetangga ini. Salah satu yaitu membiasakan kepada anak kita untuk memberi. Insya Allah ini akan terlahirlah kepada kita ini punya jiwa yang asyakhi tentunya. Tentu juga kita tambahkan Bapak Rahimahullah, para pendengar yang ada di rumah. Kan ini salah satu adalah amalan Rasulullah SAW. Kalau orang yang bakhil ini Pak, al-bakhil, ba'in, orang bakhil ini jauh dengan Allah. Ya, jauh dengan Allah. Bertambah kaya dia, bertambah jauh dengan Allah. Bertambah mereka punya kemampuan, bertambah jauh dia. Yang kedua, kalau udah jauh dengan Allah, maka ba'i jumlah akan jauhkan kepada manusia. Kita kikir dengan tetangga, walaupun ada hajatan enak diundang, mana enggak datang kita. Kenapa? Kikir dengan tetangga. Ada kemaslahatan umat enggak pernah nampak. Gotong royong pun enggak pernah kelihatan, ya. Ini akan diuji dengan tetangga. Manusia akan mengujinya. Yang ketiganya, kalau udah jauh dengan Allah, jauh dengan kepada manusia, maka ba'i dengan jannah akan jauh dengan surga. Maka qoribu minannar. Ini salah satu diterapkan kepada pendidikan kepada anak kita ini di rumah. Ya, kalau orang yang begini, inilah salah satu contoh Rasul mengajarkan kepada kita. Sebaliknya, orang yang asahiyu qoribu minannar, dekat dengan Allah. Qoribu minannar, dekat dengan manusia, akan selalu dicintai. Contoh kecil saja, kita ada pesta, lupa ngundang tetangga. Nih, tetangga, ibu, tetangga kok lupa ngundang. Ah, seperti itulah salah satunya. Ya, kemudian kalau udah dekat dengan manusia, maka jelas qoribum minal jan. Nah, dekat dengan juga, maka ba'i itu benar akan jauh dengan Rasulullah Subhanahu wa taala. Amin ini, Pak.
0: Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7600-959. Sambil juga menunggu untuk yang telepon langsung, kami silakan di 0761-23606. Kita masuk bacakan WhatsApp yang masuk 0823943086 sekian-sekian dari Ibu Warni di Tangerang. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita berbagi dengan teman atau mungkin juga tetangga, sering berbagi pada saat yang sama. Tapi kadang ada orang yang sifatnya suka menerima saja seolah-olah hanya dia yang selalu harus dibantu atau diberi. Di saat lain kita memberi ke kawan kita yang lain atau pada tetangga yang lain, dia merasa kok saya tidak, padahal di saat yang lain kita sudah sering juga memberikan kepadanya. Ya, terima kasih, Pak. Ini sifatnya, karakter.
2: Karakter ini.
0: Suka menerima.
2: Ini tamak jadinya, kan?
0: Jadi kalau kita itu. Bukan barang dia, tapi iya, memberi kepada yang lain pun dia merasa kok enggak saya yang diberi, kok orang itu yang diberi.
2: Dia ingin tamak. Jadi memang sifat ini kita berikan kepada Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala ini ada takdir mubarak, takdir mu'alak, kan gitu kan. Memang Rasul itu melarang, ya kan? Kita perlu untuk berikhtiar, kan gitu kan. Walaupun kita diberikan tetangga kita ini, karena apa? Kita hidup bermasyarakat. Kita saling asah,
0: asih
2: dan asuh. Nah, tadi, ya kan? Walaupun hanya sekecil apapun. Itu makanya tadi beriman ke Allah, falkin diajari. Yang kedua apa? Doyupah. Kita selalu memberi dia.
0: Yeah.
2: Ada datang sama kita kasih, ya kan? Ini salah satu, kan? Nah, seperti itu. Jadi, maka kelompok manusia seperti ini, inilah sifat yang betul-betul iman dan akidahnya memang jauh. Kenapa? Karena mereka hanya berharap, ya, mengharapkan kepada orang lain. Padahal mereka tidak pernah mau usaha. Yang tujuannya apa? Tetangga kepada memberi ini, kan sodako, kan?
0: Kalau orang itu memberi kepada orang lain, malah dia marah. Kok pada orang itu diberi, kok bukan saya, gitu.
2: Berarti kan hatinya kan memang hati yang tidak punya keikhlasan. Dan Allah mengatakan wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishin. Ya, walaupun kita tidak dikasih, walaupun kita tidak mendapat, tentu kita harus punya jiwa yang ikhlas, berlapang dada, ya kan? Sadrul qabl. Berlapang dada, belang. Maka sifat inilah tentu para pendengar yang ada di rumah, ya. Sifat-sifat inilah, yuk mari kita sama-sama kita rubah sifat ini, mari kita sama-sama kita istilahnya perbaikilah tentunya, agar menjadi kelompok orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali tadi dalam ayat, ya, tentunya Allah akan memberikan suatu kebahagiaan kepada mereka tentunya harapan kita bisa akan mencapai yang kita harapkan. Karena Rasul menyatakan ad-dunya madratul akhirah. Dunia ini merupakan sawah ladang kita, kesempatan kita untuk menggali dan menggali, untuk selalu berbuat amal bekal menuju di negeri akhirat kita nanti. Walaupun di antara kita ada jamaah masyarakat yang sifatnya selalu iri, kan iri nih kan? Selalu iri hati kepada orang lain, dia kok orang sana tuh dikasih, padahal dia pernah dikasih. Karena sifat kita hidup bertetangga kan kita berbagi nih, nggak mungkin selalu kita setiap hari memberi kepada
0: tidak itu. Mungkin satu orang saja. Oh,
2: iya.
0: Ya. Juga itu. Memberi kepada yang lain.
2: Iya, itu intinya seperti itu, Pak. Makasih.
0: Baik, kita bacakan lagi penanya melalui WhatsApp berikutnya. Pak Nasrun di Kulim, langsung saja kepada pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang memberi, suka memberi, tetapi ada maksud tertentu atau balasan? Misal ngajak ngopi, tapi setelah itu supaya proyeknya lancar. Atau memberi sayuran tetapi untuk mendapatkan daging. Mungkin demikian bahasanya ini, mungkin wala tamnun tastaksir ini mungkin kayak ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
2: Baiklah, mari kita sama-sama untuk menjelaskan sedikit apa yang disampaikan oleh melalui workshop tadi oleh Pak siapa?
0: Nasrun.
2: Pak Nasrun yang ada di Kulim ya. Jadi ini kembali, Pak. Sifat-sifat ini kan tentu ada sifat
0: ada udang di balik batu.
2: Iya. Pertama ada sifat udang di balik batunya.
0: Ada ya. Mengharapkan balasan yang lebih besar.
2: Maka sifat-sifat inilah yang tidak terpuji, sifat yang tidak mendapat itu Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita berikan itu tentu menjadi kehidupan yang lebih baik. Maka ayat juga menyatakan, Pak, di dalam surat Ali Imran itu ayat 92. Lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun wa ma tumfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya apa? Kamu sekali tidak akan memperoleh kebajikan. Tidak akan memperoleh suatu kebaikan yang sempurna sebelum kamu mengimpakan sebagian harta yang kamu cintai, yang kita miliki, tapi tadi
0: cintai.
2: Tapi ada tadi itu ada unsur di balik bakwannya tadi.
0: Kan? Ada tujuan.
2: Jadi apapun yang dibakar, maka Allah tidak mengetahui tentang itu. Ya. Jadi apa yang kita niatkan tentu harus ikhlas. Ya, jangan ada suatu embel-embel. Tapi mungkin biasa, Pak, mungkin kalau proyeknya sama-sama berhasil, yuk kita ngumpul ngopi. Itu beda kan, Pak? Beda, ya kan? Jadi ini yang ada unsur namanya nyokok menyokok di ujungnya, Pak, kan gitu kan? Seperti itu. Maka sifat inilah yang tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan balasan jelas. Ya, Pak, kan? Tempatnya adalah dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat seperti ini. Ya. Begitu, Pak.
0: Ya, kita masuk kepada kesimpulan, Ustaz. Ya.
2: Baiklah, Bapak, para ibu yang berada di rumah, pendengar pemirsa yang di Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama yang intinya adalah bahwa Allah menitipkan amanah kepada kita bersama ini. Apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki, tentunya harta inilah yang kita jadikan punya sifat yang mulia, akidah kita baik, iman takwa yang baik, ilmunya baik, yakinlah akan melahirkan suatu kemuliaan yang akan diharapkan berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentu kita kembali bahwa nikmat harta inilah, Pak, memang yang sangat luar biasa. Tetapi kita ingat harta dunia ini ya tentu hanya terbagi dengan tiga. Yang pertama dimakan,

0: Soleh dan soleha, yakinlah maka akan dengan jalan infak dan sedekah. Maka sifat ilah yang sangat mulia kita harapkan, termasuk membudayakan, membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena apa? Harta yang kita miliki bukan semata-mata milik kita, ada haknya orang lain. Makanya diwarnai dengan zakatnya, ya kan? Dengan kita selalu berbagi kepada tetangga kita yang punya usaha misalnya, kita bantu supaya mereka punya kehidupan yang lebih baik, ya. Peduli sesama tetangga kita yang insya Allah dengan harta inilah yang akan membawa suatu kenikmatan kebahagiaan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ayat telah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 itu, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar ila akhirih. Apakah Allah? Ternyata Allah telah memberikan suatu kebahagiaan kepada kita. Buat siapa ini? Alladzina amanu. Ternyata buat orang-orang yang beriman, orang yang beriman yang mau wa'amilus shalihat, orang yang berbuat amal-amal kebaikan, amal yang soleh, menyisihkan hartanya dengan jalan apa? Untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Annalakum jannatin tajri min tahtil anhar. Sungguh kita semua nanti bagi orang-orang yang beriman, yang berbuat amal kebaikan, yakinlah akan mendapat tempat yang mulia berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bidan kurannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
7: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
6: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
8: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pasti tahu dong lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
3: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
2: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau tu senanglah kita, eh.
3: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
2: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
3: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
2: pilih. Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Citarapuan memulai usaha industri kreatif membutuhkan kombinasi antara ide orisinal, pemahaman target pasar, dan pemanfaatan platform digital. Modal utama adalah kreativitas dan kekayaan intelektual. Bisa memulainya dengan modal kecil dengan memilih ceruk atau niche yang paling dikuasai. Beberapa langkah untuk terstruktur untuk membangun bisnis kreatif, Anda tentunya menentukan ide dan pasar, lakukan riset kompetitor, buat rencana bisnis, bangun identitas merek atau branding, manfaatkan platform digital dan media sosial, senantiasa juga bekerja sama atau kolaborasi, dan networking atau jaringan.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja, lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cireng Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara di Bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cireng Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.24 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kami sampaikan kabar berita berbagai lagu-lagu pop Nusantara beserta informasi ringan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat nanti Anda beristirahat siang ini ya, dan bersantap siang, sholat dan sebagainya. Nah, lebih kurang 35 menit bersama saya Herman Sunan akan menemani Anda di program hiburan informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana hari ini obrolan teras UMKM narasumbernya berhalangan. Seolah di hari Senin kembali kami hadirkan acara teras UMKM. Baik, bersama saya Herman Sunan akan menemani Cireng Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Dari album mereka semua lihat, sebuah lagu yang cukup enak untuk kita dengarkan sembari menunggu jam istirahat ya. Baik, Jinovan, kembali berbagai informasi ringan kami hadirkan, di mana perbaikan berlanjut hingga 13 km jalan rusak di Pekanbaru rampung diperbaiki. Jinovan, perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru terus dilakukan secara bertahap. Ditargetkan menjelang akhir tahun, lebih dari 42 km jalan rusak di Kota Pekanbaru bakal di-overlay ataupun di-aspal ulang. Sejumlah ruas jalan yang sudah mulai diperbaiki sejak awal tahun ini, beberapa ruas sudah rampung diperbaiki, di antaranya Jalan Teluk Leo, Cemara, Kipas, Rindang, Bunga Raya, dan beberapa ruas lainnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PFR Kota Pekanbaru Edward Reansyah mengatakan bahwa perbaikan bakal terus berlanjut. Untuk semester pertama ada 17 ruas jalan rusak yang dilakukan perbaikan. Kemudian lokasinya hampir menyebar di 15 kecamatan yang ada. Tidak hanya di pusat kota, tapi perbaikan juga menyasar hingga jalanan pinggiran kota. Sampai saat ini sudah 13 km jalan rusak yang rampung diperbaiki. Menurutnya saat ini beberapa ruas jalan juga dalam pekerjaan, ada Jalan Rambutan dan Jalan Khadijah Ali. Kemudian pihaknya juga menyasar ruas jalan rusak lainnya, di mana pihaknya terus melakukan perbaikan secara bertahap, termasuk Jalan Beringin, Jalan Pesisir, dan juga beberapa ruas jalan lainnya. Ia menambahkan, perbaikan jalan rusak ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho untuk membangun kota khususnya di bidang infrastruktur.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
0: Baik, jenepuan dari lagu Melayu, kita beralih ke Sumatera Utara. Sebuah lagu dari Sumatera Utara, vokal dari Vicky Sainevar, bersama Alshan Nababan, Sitara Tilo. Selamat siang, jenepuan yang baru saja mendengarkan siaran kami, Pro 4 FM baru. Melalui percaya FM 95,9 MHz atau bagi Anda yang mendengarkan saat ini melalui RN Digital. Bersama saya Irman Sur yang akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Sumatera Barat, nanti kami sampaikan kabar berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangat oleh baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Cina Puam. Di mana Pemko Pekanbaru melanjutkan perbaikan 13 km jalan rusak di Kota Pekanbaru yang saat ini sudah rampung diperbaiki. Di mana perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru terus dilakukan secara bertahap, ditargetkan Cina Puan menjelang akhir tahun lebih dari 42 km jalan rusak di Kota Pekanbaru bakal dioverlay atau diaspal ulang. Sejumlah ruas jalan sudah mulai diperbaiki sejak awal tahun ini. Beberapa ruas jalan sudah rampung diperbaiki dan antara jalan Teluk Leo, Cemara Kipas, Rindang, Bunga Raya dan beberapa ruas lainnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kota Pekanbaru Edward Reansyah mengatakan perbaikan bakal terus berlanjut. Untuk semester pertama ada 17 ruas jalan rusak yang dilakukan perbaikan. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Makan yuk.
6: Makan apa?
5: Tuh, di sana.
6: Makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
6: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
6: Makan sate seafood.
7: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemanakan surah azam, tanda masuk waktu sholat fardzuhur untuk kota pembaruan daerah yang sewaktu dengan yang hari ini, Kamis 4 Juni 2026.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah. Saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Jadi puan, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta bersama RRI Surabaya di program siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, Kamis 4 Juni 2026.
2: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Pro4 Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Pro4 Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Pro4 ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Pro4 Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Pro4 ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Pro4 sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Pro4 Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Inde. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman kuliah. Bukan karena kucing itu makhluk nokturnal ya. Bukan. Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan, alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus. Oke, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi, kayak nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah, kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa? Seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak ramai gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya, tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu interaktif satu satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau kita kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang apa pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau apa kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang di daerah Meraja ya kan? Itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh. Maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan? Tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu
3: ya. Kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah, ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang, ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan, apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua, tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Itu kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah gedung tua itu disulap. Sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada kafe, itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi apa, kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya apa istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mall-nya sudah banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah
3: apa.
2: Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui.
3: Yeah.
2: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
3: Korea
2: itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada sense of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki lo, aku duwe iki lo, aku pengen iso berkesenian iki nang kene lo, gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa nggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah, kalau menurut saya itu ada dua pengalaman saya ya. Ketika saya di Korea itu Korea Selatan. Yeah. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat apa museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Okay. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko lontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat anu, dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang apa pertukaran budaya itu tidak hanya tapi dia juga internasional gitu. Di mulai itu tengah kota itu mulai. Nah mulai ya tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada itu ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh Pak. Itu
2: nah itu loh, jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkahe sing dilakokno iki Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu. Maka mungkin itu akan sudah terjadi kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul.
3: Ya.
2: Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan ya. Lagi.
3: Padahal
2: sudah berkelanjutan.
3: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi, ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Oke. Nah itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih. Monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya. Namanya ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya. Dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin mas segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak
2: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita perlu bangga juga nih. Jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu enggak cuman orang dewasa aja. Mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini satu drama musikal, satu keluarga ya. Gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
1: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya kayaknya. Jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Puasa moteh jadi. Kan Senin Kamis.
1: Gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Paul, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane,
2: Ije, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guria, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena tadi masih lagu, jadi monggo Cek Guria, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya terjadi suatu perubahan.
3: Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh,
3: emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya, memang itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pun apa bahasa apa?
2: Ane.
3: Oh, Mbak Ane sing ayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkena banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu buat ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto SL. Bapak dosen kita nih ya. Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu. Iya. Gitu, ya orang gitu. Kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pas guru ya kan Cikgu. Yang salam kenal ya Pak dosen. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Banah? Kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya ada Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
3: Nah, ini Pak, seni rupa nih saya mau tanya nih kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih di Perempat. Nah, apakah dengan kalau ada gini Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang seni apalagi anak-anak muda anak di Gen Z ini ya? Nah, apakah masih ada gitu sampai saat ini terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih? Pokoknya berkolaborasi. Seni Pak yang ada di kota apa di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jo juga.
1: Iya siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Sekarang di Jakarta kan ya sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus yang ya, berkaitan dengan seni
4: ya? Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya banyak. Ya jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah, itu banyak. Enggak itu aja, di sini komunitas banyak, Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak gitu.
2: Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare-arek Gen Z-nya doang tapi ya. Tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada millennial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ, gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
4: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ya, pasti ada.
4: Ada.
2: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Sana apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event PMK Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Ya, jadi hanya dia bukan.
2: Iya,
4: dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang enggak. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu di muatan lokal ya, kalau saling di lomba-lomba memang ada, rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
4: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau tahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada festival seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain. Idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembangan dan berdampak. Gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
4: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga

0: menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Oh kan, deket ya.
0: Udah jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya. Ya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak, Cik Agus ya?
2: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu, program belajar melukis.
0: Lah, belajar melukis.
2: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
0: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Mm-hmm. Cuma memang kurang maksimalnya itu sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda, harusnya gitu. Begitu ya.
1: Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk ayo bangkitin semangat anak muda. Mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, ke Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya,
0: selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang gak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau Gen Alpha-nya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu, silakan.
0: Gimana Cak Agus, nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda, uri-uri budoyo ya kan. Jujur li, aku sebagai generasi, ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama.
1: Iya, nah, gitu ya kan. Itu ya, dia kan? Tuh
0: Gimana?
2: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman, supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya, kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik, yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
0: Kategori ya.
2: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi

0: Memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan, artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau apa, cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk apa, membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal yang kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya itu akan diiming, kalau diiming, Melo yuk, ono duitnya, aku langsung budal, gas.
2: Langsung gas nging ya.
1: Gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
0: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call, umpama pameran gitu ya, atau kompetisi, memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kicau,
0: iya seperti itu. Nanti juga mungkin akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya bagaimana lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: Masuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
2: Bisa
1: kan.
2: Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begitu ya.
2: Kan? Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
0: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu
1: ya, ya.
2: Okay.
1: Singkat padat dan jelas.
2: Padat jelas banget ya. Iya, tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus.
1: Bye-bye.
2: Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet, tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
4: Jam 14. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Cidong Puan baru saja kita mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, RRI Surabaya dan Jakarta. Dan acara siaran berjaringan tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Baik, Cidong Puan, semari Anda kembali melanjutkan segala aktivitas siang hari ini setelah beristirahat. Rangkaian lagu-lagu pop Nusantara bersama informasi kami hadirkan di mana siang ini. Lebih kurang 50 menit kita akan membahas tentang gaya hidup ya. Baik, Cilong Puan masih bersama saya Eri yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Ar-

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana Cina Puan dengan segala kegiatan aktivitas yang menjelang sore hari ini? Ya, tentunya masih tetap semangat ya. Baik, Cina Puan, di mana nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bersama nanti khusus bagi Anda para penggemar musik dangdut yang lewatkan acara Dangdut Trio nanti bersama saya hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Cina Puan yang tengah melaksanakan kegiatan aktivitas siang menjelang sore ini, tentunya kami berharap tidak ada kendala ataupun hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas Anda. Tentunya dengan semangat. Memang sesuatu itu harus dikerjakan dengan butuh perhatian dan juga semangat yang tinggi. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Baik, masih lagu-lagu pop Nusantara kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat juga besar informasi. Kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kami sampaikan kabar berita.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Tunggu, Mas!
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat sore Cirebon, kabar bertemu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cirebon di mana SMP Negeri 3 Pekanbaru meluluskan 191 siswa, mendorong peserta didik lanjut ke SMA dan SMK. Di mana SMP Negeri 3 Pekanbaru resmi melepas 191 siswa yang dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2005-2026. Pihak sekolah berharap seluruh lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat, kemampuan serta dukungan dari orang tua. Anak-anak yang lulus tahun ini berjumlah 191 orang dan tentunya para lulusan memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan di tingkat SMA maupun SMK. Sosialisasi sistem penerima murid baru atau SPMPB untuk jenjang SMA dan SMK akan dimulai 8 Juni. Karena itu para lulusan diminta untuk menentukan pilihan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan, minat, dan dukungan keluarga. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
6: Terima kasih Cik dan Puan bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara yang berisi FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan mendengar siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya itu Dangdut Yuk.
7: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cik dan Puan para penggemar musik dangdut. Dimanapun Anda tengah mendengarkan serang kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kembali bersama saya Herman Suran teman-teman di acara Dangdut Yuk hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Baik, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat seperti biasa lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan. Tinggal Anda pergunakan saluran telepon 2306 untuk mengikuti acara Dangdut Yuk. Bagaimana? Buang perantar sudah siap? Oke, kalau begitu. Kita buka saja tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini. Satu lagu lama namun cukup enak untuk didengarkan dari album Ahmad Albar, Zakia. Jangan kemana-mana, nanti setelah 2306 dapat Anda pergunakan di acara Dangdut Yuk.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Baik, dua nomor lagu sudah kita buka di tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk sore hari ini. Dari album Ahmad Albar Zakia dan Rina Ores, Maju Mundur Cantik. Baik, sudah yang tersambung, kita terima panggilan pertama. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Trompet RI selalu di hati.
0: Iya. Gak yakin.
1: Apa kabar Mas Heri? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat,
1: panas di sini Mas Heri.
0: Oh, di sini dingin. Sampai.
1: Wah, di studio iyalah.
0: Sampai berkabut kacau.
1: Kalau di sini ini, aduh, minta amplop panasnya.
0: Jangan minta ampun, minta dingin.
1: Minta ampun, uang di dalam, beliin batu es.
0: Iya, kok minta adil.
1: Minta ampun, iya, kebetulan lah.
0: Emangnya
1: yang sekarang minta amplop lagi.
0: Iya, kalau minta ampun emang cuam bersalah sama panas.
1: Iya.
0: Oke, Min, apa lagu, Min?
1: Lagunya dari Mickey Z lah.
0: Apa tuh?
1: Senyum Membawa Luka.
0: Senyum Membawa Luka?
1: Iya.
0: Pau dia tisu tuh ya?
1: Pau dia senyumnya gak bisa silet.
0: Aduh,
1: bilang sama operator senyum membawa luka.
0: Malah kece operator cuamin biasa.
1: Iya.
0: Sejuta apa tuh? Seribu benang cinta aja ya? Biasa itu lagi.
1: Malah senyum membawa luka.
0: Oke, berangkat.
1: Yang pertama untuk Mas Heri dan keluarga di Kulim Ujung sana. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Selamat melaksanakan. Ini puasa sunnah hari ini ya. Pastilah Mas Heri puasa sunnah hari ini nih. Terus untuk operatornya di studio, terus untuk Bunda Aini Prawang, Bunda Yus juga, Bunda Surtini juga, Tika juga, ada siapa tuh Mama Pami Tika di Kampar, terus untuk selfie di Sungai Pagar, ada siapa tuh, Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Rudy, Bang Adi, Arjuna, Bang Kuardiansa, Yustas Ilabuai, pokoknya semua-semua yang dengarkan kita tanpa terkecuali, ha?
0: Iya, lagunya sudah oke.
1: Ada lagunya?
0: Sudah.
1: Sudah ya, ditunggu lagunya Mas Heri.
0: Oke, Min.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bor. Sudah ada. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Trompet selalu di
0: hati. Waalaikumsalam, Bu Emma hari ini juara dua. Iya, biasa habis sholat baru, tapi hari ini ya.
2: Ya, kan waktu lama sekarang.
0: Iya. Bagaimana?
2: Nanti siap nih mandi nanti sholat lagi
0: dah. Iya.
2: Lama juga nunggu sore.
0: Kemarin lagunya udah kan? Tuh.
2: Udah.
0: Langsung dikabulkan.
2: Iya.
0: Oke, lagunya.
2: Sekarang apa ya Mas Eri?
0: Itu
2: apa?
0: Tadi ada Cua A minta lagu Maggie Z.
2: Ibu apa aja lah Mas Heri?
0: Apa tuh Bu?
2: Apa? Payung berpayung daun pisang apa?
0: Memori daun pisang.
2: Memori daun pisang.
0: Oke, okay. Payung daun pisang. Siap katanya.
2: Siap kata Mas Operator Mas Heri.
0: Dari
2: ini
0: Setia.
2: Terima kasih Mas Operator.
0: Iya, dari ini Setia
2: Mas
0: Heri, Bu.
2: Mas Heri, salamnya untuk semua yang lagi monitor perompak ya Mas Heri. Semua dapat salam dari Bu Emma.
0: Ya.
2: Yang baik insya Allah selalu bahagia selalu. Jangan pula seperti Pak Dianto semalam katanya Ibu pelit. Ya udah Ibu salam semuanya ya Mas Heri.
0: Iya.
2: Semuanya yang lagi monitor.
0: Lupa. Bukan pelit.
2: Simaklah baik-baik Pak Dianto. Jangan Ibu bilang pelit.
0: Oke.
2: Okay. Ibu udah pelit doh. Ibu udah semuanya Ibu salam. Dengar aja lah kalau didengar pasti tahu tuh Ibu udah salam. Iya, insya Allah selalu semuanya ya, bahagia selalu juga Pak Dianto, selalu ya.
0: Ya,
2: selamat di perjalanan pergi dan pulang kemanapun Pak Dianto pergi. Dan dapat salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Prima di Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Heri serta Mas Operator. Insya Allah selalu bahagia selalu, berkah rezima Mas Heri dan Mas Operator dan juga aktivitasnya lancar sampai kapan. Amin, amin ya Allah. Dan insya Allah nanti pulangnya Mas Heri habis dinasnya sama Mas Operator juga, insya Allah dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin, amin. Oke.
2: Terima kasih Mas Heri.
0: Iya Bu, lagunya sudah disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Emma. Baik, di belakang Bu Emma ada lagi, silakan di 2306. Oh, udah deh. Oke, halo Dangdut yo. Wah, ini pasti Perawang nih. Perawang, wow, wow, wow, wow. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Ya, dia di.
0: Ngapa lemas gitu? Enggak lemes cuma enggak semangat. Halo, siapa tuh?
3: Bah. Bumina dari Arengka.
0: Iya, tahu. Bumina kan gitu gayanya. Baik, barusan tuh Ibu apa? Bu Emma?
3: Sehat, Mas.
0: Sehat. Oke. Lagu apa tuh?
3: Mungkin ada.
0: Ada. Apa?
3: Maya.
0: Maya ada.
3: Ada.
0: Ada. Oke. Okay.
3: Oh, salam-salam ya buat Mas Eri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tubuhin sudah baik, Bu Emma tadi ya.
0: Terus?
3: Terus Ibu Ono, Bu Ros, Jemani, Bu Sutini, Ibu. Ibu siapa tadi tuh?
0: Mana? Ibu Emma?
3: Oh, ya. Ibu Ano Feli. Bunda ini di Prawa. Pak Jamson, Pak D. Ibu Farida di Bali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu di Arengka, ada lagi? Halo Dangdut yuk.
4: Halo Dangdut yuk, berempat selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mak Cius?
4: Baik juga di sini, tak ada kabar apa-apa deh.
0: Oh, tak ada berita yang hangat.
4: Tak ada, nampak ada, tak ada kiriman dari. Ikan tak ada kiriman, rambutan tak ada kiriman.
0: Ikan belum panen, ya tak? iyalah.
4: Lagunya bola aja lah dari Ona Sutra.
0: Apa jauh dari ikan lari ke bola? Jauh bola sama ikan, kecuali ya. Asam gunung garam di laut. Nah, ada juga hubungan sedikit tuh, ya kan? Ini bola. Ini bila bola, boleh. Siap kata operator.
4: Ya, masuk ke gawangnya bola. Bolanya masuk ke gawang nih. Tapi
0: itu Piala Dunia, Amran tuh. Promo bola dunia, ya kan?
4: Jadi lagi salam lagi ya, Ri. Ada bolanya, Ri.
0: Ada.
4: Bola nanti ya. Salamnya buat Lasiman, Yadi, Amin.
0: Tuh.
4: Bu Adriansa, Mas Yoko, apa Mas Anto? Mas apa?
0: Mas Anto.
4: Mas Anto. Pak Umar. Bu Sutini. Pindah di Perawang, Mama si kembar, Mama Pami. Siapa lagi ya? Ibu Dharma, Ibu Mainar, Mak Indah, udah semuanya aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Buat Eri sekeluarga yang sedang sehat selalu.
0: Amin.
4: Makasih Ri, salam
0: sama-sama Maci. Yo.
4: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cina Puan, sudah lagunya siapkan dari Megi Z, lagunya Senyum Membawa Luka.

0: Pukul 15.40 waktu Indonesia Barat saat kami intikan acara dangdut yuk, dan tiba saatnya kami kemenangkan surat azan, tanda masuknya waktu surat fardu asar untuk kota Pambaru dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Wah, ditimpukin dia, Wak.

0: semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekan.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Baik, Cidompang, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Cuy untuk sesi kedua hari ini di hari Kamis tanggal 4 Juni 2006. Sudah yang tersambung ya? Oke, halo Dangdut Yuk.
1: Halo Dangdut Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Sholat dulu kayaknya nih.
0: Pakai sholat dulu, sholat sekarang. Dulu udah sholat. Sehat.
1: Selamat.
0: Insya Allah.
1: Ya, sama-sama. Okay. Sehat ya.
0: Apa lagunya nih hari ini?
1: Ya.
0: Ada Onang Sutra, ada Cucu Cahyati.
1: Selamat malam, Mas.
0: Epita Malam, barusan putar kan Selamat Malam?
1: Ada.
0: Kan udah diputar Selamat Malam tadi.
1: Aduh,
0: cemana ibu ini?
1: Aduh, tapi sholat tadi.
0: Ya kan, yang kemuternya nggak sholat.
1: Mas pakai komputer kamu enggak? Hanya biasa, Mas.
0: Hah?
1: Hanya biasa.
0: Siapa itu?
1: Hanya kurang biasa.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang namanya sih?
0: Nah, itu nambah apa? Nambah PR tuh, udah di meda gudak tuh. Marah bang operator tuh. Ngasih pertanyaan tapi enggak tahu.
1: Maaf ya Pak operator.
0: Operatornya cuma geleng-geleng kepala. Sama minta uang tapi enggak tahu uang berapa kan gitu. Minta uang, berapa? Nggak tahu. Loh, wah kacau tuh. Oke, apa lagu ya yang lain?
1: Coba Mas, apa Mas?
0: Ya banyak tuh, ada Cucu Cahyati, ada Epita Mala juga. Bagaimana Epita Mala? Oke. Okay. Oke, okay, nggak apa-apa katanya. Udah, ayo nih.
1: Kasih Mas ya. Semoga... Tentang-tentang ya Mas ya?
0: Hah?
1: Salam-salam.
0: Ya, boleh silakan.
1: Terima buat Mas yang sedang bertugas, sehat selalu, dan keluarga, dan Mas operatornya juga, Bu Dharma ini, Bu Sutini, Bu Pita, Bu Yus, Mama Pahmi, Pak Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emang, Bu Indah, Bu Farida, Usi Gawai, Pak Mali, Pak Amir, Mas Jono, Pak Otong, Bu Indah, Pak Cubuyung, Tengkura Densa, Pak Rudi, Ahmad Zakir, Mas Simpson, Mas Taijo. Ada di tempat yang baru kita apa ya?
0: Gimana Pak De Yanto?
1: Nah iya. Semoga semoga Pak De.
0: Iya.
1: Pak De dari Tangerang Tengah mana tuh?
0: Semoga
1: semuanya sehat selalu, banyak umur, rezeki, lancar dalam urusan, termasuk juga buat Mas. Selamat nanti dilindungi Allah SWT dengan selamat sampai ke tempat tujuannya. Ya tandang pulang dengan Allah SWT. Amin. Maaf lahir batin, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada lagi? Ada lagi? Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Rompak selalu di hati.
0: Apa kabar nih, Sur?
2: Kabarnya kabar baik aja, Ri.
0: Kabar baik, bukan kabar ale.
2: Ini kabar ale, tunggu santu lalu le. Apa nyanyi ada, Ron?
0: Banyak dong, ada Epita Mala, ada...
2: Epita Mala apa judulnya tuh?
0: Tuh, ibu siapa minta lagu Selamat Malam, Selamat Malam, Selamat Malam lah katanya.
2: Yang lain?
0: Hah?
2: Yang lainnya?
0: Cucu Cahyati, tadi Ibu Emma minta... Memori dan Pisang sudah.
2: Apa ada ikan dalam kolam ada ri?
0: Baru patang di apa dan dia?
2: Lah sudah ya.
0: Lah sudah.
2: Cincin putih.
0: Alah, kini lah kunyang lah mahal yo.
2: Mahal ya. Anak dolar lah ya pun
0: boleh. Ada. Ada lagu dari siapa kok? Oh iya, Rita Sugarto.
2: Apa tu judulnya?
0: Tersisi.
2: Ah, ada apa lah tersisi lah. Salamnya Ri. Salam istimewanya untuk Ari dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika ya. Ibu Atika, Tika, Ibu Yus, Ibu Ros, Ibu Mama Fami, Ibu Atati Mas Joko, Tujawi Ojo Amin, Abang Sinton, Tubuyung, Bu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija. Oh juga tadi ada Pak Lau, Pak Lau tadi ya.
0: Oh, yeah.
2: Salam tadi di Radio TV. Terima kasih juga ya. Pak Lau tuh di Sungai Mandau katanya ya. Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu Harmiati Nopeni Depitoni, Bu Amur, Abang Yanto, Salam untuk kita semuanya, Ri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unisur, baik. Kita istirahat di rumah Unisur. Ini dia. Untuk Ali Umar di Tampan, teman-teman saya yang ada di Tampan, keluarga saya juga. Sebuah lagu dari Ono Sutra, Terbayang-bayang. Oh iya, untuk keluarga saya di Rawagambut, gimana Mas Istia gak nih monitor nih? Kang Lasiman bersama keluarga, kemudian juga Yadi ya, si kembar, pokoknya teman-teman keluarga besar saya di Rawagambut, sehat selalu ya. Nanti ada waktu kita main-main lagi ke sana, oke? Ini dia, Ono Sutra, Terbayang-bayang.

0: Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarneyn sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarneyn dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
1: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum

Baik, selamat malam Epita Mal. Mengantar kita di penghujung program Dangdut Jok hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Lagu terakhir pilihan dari sudulurku, saudaraku di Hirau Gambut ya, Kang Lasiman. Ini lagu wajib. Lagu wajib ya, setiap monitor jangan lupa tinggalkan aku. Tapi tetap aja ditinggal, ya kan? Tinggal di mana? Di Rawa Gambut. Oke, untuk Kang Lasiman bersama Mbak, perponakan saya di sana sehat selalu ya. Kemudian untuk Yadi juga, sekembar dan semuanya nih yang ada di sana, keluarga saya sehat selalu, dan juga keluarga saya yang di Kulim Ujung Tampan 50. Untuk cucu saya yang kemarin di ulang tahun yang ke-8 ya. Untuk Adam Alif Ramadan sehat selalu ya. Untuk Adam sukses selalu menjadi anak hebat, dan juga untuk Anasya, kemudian untuk keluarga saya di sana, untuk omanya juga sehat selalu ya. Kalau dulu ibunya anak-anak, sekarang omanya anak cucu ya. Kemudian juga untuk Didi dan Nika ya, apa kabar di Pelalawan. Untuk Aris, Desia, kemudian juga untuk Nina, apa kabar semuanya, sehat ya. Mudah-mudahan keluarga di sana selalu apa. Kalau yang Desia sabaran ya. Kalau enggak Sabtu Minggu nanti sampai ke sana. Oke. Baik, Cidang Buam, inilah lagu terakhir dari Ima Sarbin, Jangan Tinggalkan Aku. Khusus untuk keluarga saya yang di Rawa Gambut. Sehat selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Eh Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya Pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Makan roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri. Bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk. Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kami bertemu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cina Puan, selamat sore. Di mana Wali Kota Pekanbaru bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dari ASN di setiap RW. Cina Puan, di mana Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho resmi menempatkan petugas pendataan data wilayah dalam program Satu Aparatur Sipil Negara, Satu Rukun atau Satu RW. Resmi bergulir pada Rabu 3 Juni 2026 yang melepaskan para ASN yang bertugas di RW setiap kelurahan di Kota Pekanbaru. Prosesi pelepasan dan pengarahan berlangsung di lapangan Blimbing yang mengingatkan agar seluruh ASN yang bisa menjalankan tugas dengan baik dalam mendata warga. Apabila memang belum dapat bantuan dari kita, maka upayakan bantuan yang mana bisa disalurkan. Menurutnya ASN tersebut bakal melaporkan hasil pendataan itu kepada Wali Kota Pekanbaru. Mereka juga menerima berbagai keluhan yang terkait fasilitas umum hingga kondisi infrastruktur di wilayahnya. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Talempong adalah alat musik tradisional Minangkabau. Lazimnya terbuat dari kuningan dan bentuknya mirip dengan alat musik gamelan dari Pulau Jawa. Namun lain dengan talempong batu talang anang, mempunyai nilai sakral yang tinggi dan masih dijaga kelestarian.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Rompon yang bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Rompon yang mendengarkan serang kami saat ini melalui air digital pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Sembari Cik Rompon bersama keluarga saat ini beristirahat setelah dari pagi ke sore tadi disibukkan dengan berbagai kita aktivitas. Nah, saatnya Anda beristirahat. Mereka lagu-lagu Melayu kami hadirkan beserta informasi lokal, wisata lokal kami hadirkan ke pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Bersama saya Herman Sunan masih menemani Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saleh!
4: Ya maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
4: Ya.
3: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong
4: Ma.
3: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana Cinom Puan, suasana seterana di petang hari ini, suasana cukup menyenangkan ya. Tambah lagi lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga dapat menambah hangatnya suasana seterana Anda sembari menikmati hidangan disajikan keluarga. Baik, ada beberapa yang hadir tempat rekreasi ketika berada di Kabupaten Kampar. Dimana kalau kemarin kita sudah membahas tentang Stanun, kemudian ada Puncak Kompe, ada Hutan Pinus Kampar. Nah, Hutan Pinus Kampar ini Cinom Puan sesuai namanya, destinasi wisata Kampar ini menyuguhkan keindahan hutan pinus. Letaknya strategis memudahkan kita untuk mencapai lokasi dengan berkendaraan. Hutan Pinus Kampar ini menghadirkan nuansa alam yang kental dengan suasana teduh. Demi kenyamanan pengunjung, pihak pengelola menyediakan fasilitas umum dan tempat duduk yang tersebar di sejumlah titik. Nah, di sini kita bisa bersantai sejenak bersembari menikmati pemandangan nan jauh. Dari ketinggian tampak panorama alam Kampar yang sangat memanjakan mata. Selama berada di Hutan Pinus Kampar ini, kita bisa menjelajahi setiap sudut yang menemukan tempat-tempat foto yang baik.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi wisata tadi setidaknya dapat menambah wawasan kita ketika berada di Kabupaten Gambar untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Gambar. Terima kasih atas kebersamaannya dan sekaligus saya Ri Mansur mohon pamit. Selanjutnya nanti ditemukan saya Bintang Lady Sartika yang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu perusahaan Islam yang kami hadirkan. Saat nanti kita bergabung dengan program Masa 1 dalam mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran bisa terjemahan, kemudian dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Bintang Leli Sartika. Bersempena milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau, Perempuan Lam Riau menggelar kegiatan bengkel berbalas pantun di Balai Adat Melayu Riau pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya melestarikan warisan budaya Melayu sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap tradisi pantun yang syarat nilai dan filosofi kehidupan. Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lam Riau, Datuk Sri R. Marjohan Yusuf mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena pantun merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang memiliki nilai pendidikan, etika dan tunjuk ajar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Bahkan Cik Tuan Puan dijelaskan bahwa pantun telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang mengandung nilai filosofi tinggi. Namun di tengah perkembangan zaman, penggunaan pantun di kalangan generasi muda mulai berkurang sehingga diperlukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Cik Tuan Puan Lam Riau berharap nilai-nilai budaya Melayu dapat terus diwariskan kepada generasi muda sekaligus menjadi sarana memperkuat identitas budaya Melayu di tengah arus modernisasi yang semakin berkembang. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Cik Turan Puan pukul 18.04 saat ini. Cik Turan Puan akan meneruskan kebersamaan untuk tepak petang hari ini, Kamis 4 Juni 2026, bersama saya Bintang Lili Sartika yang hadir menyapa Anda untuk menyelesaikan tepak petang dan menuju tepak malam nanti, ya, menemani aktivitas Anda yang sudah mulai santai di rumah, beristirahat bersama keluarga tercinta. Selanjutnya kami akan merangkaikan tepak petang hari ini dengan mimbar Islam dan akan dilanjutkan nanti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dan kumandang azan maghrib pada pukul 18.20. Langsung saja Cik Turan Puan, kita akan menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk segera mengikuti program Mimbar Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayati ukhra, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan membaca solawat. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang solawat, solawat adalah salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang terletak di dalam Quran Surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan i'tibarnya bahwasanya solawat adalah salah satu amalan yang sangat penting kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka oleh sebab itu, jadikanlah solawat ini sebagai amalan di dalam kehidupan kita. Karena dengan solawat, insya Allah suatu saat nanti itulah akan menjadi asbab kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat, insya Allah di yaumil akhir nanti itulah yang akan menjadi asbab kepada kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa bisa kita sebutkan amalan salawat itu adalah amalan yang istimewa? Karena salawat adalah amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya kita kerjakan supaya berterima di sisi Allah, maka kita harus memenuhi syarat rukun. Akan tetapi, solawat ini berbeda dengan solawat ataupun amalan yang lainnya. Karena solawat itu tak memiliki syarat rukun waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita bersolawat, insya Allah solawat yang kita bacakan tadi akan sampai kepada Rasulullah dan berterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salataka tabaluguni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Dan bacalah solawat padaku, sesungguhnya bacaan solawatmu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang basahilah lisan kita ini dengan memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu banyak. Mana solawat yang kita sanggupi, mana solawat yang kita hafal, maka itulah bacakan. Tak hafal kita yang panjang, maka bacakan dan kirimkan saja solawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kalau kita rutin bersolawat, kita rajin bersolawat kepada beliau, yakinilah semasa hidup kita itu akan Allah berkahi kehidupan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Orang-orang yang rajin bersolawat semasa hidupnya, insya Allah hidupnya tadi Allah berkahi. Maka oleh sebab itu, kalau ingin hidup kita Allah berkahi, Allah mudahkan rezeki kita, perbanyaklah membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bisa kita bersolawat kepada beliau setiap hari, minimal bacakan dan kirimkan solawat kepada Nabi sekali sepekan. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Nabi sampaikan, aksiru minas solawati alaiya mi yaumil jumu'ah wa lailatil jumu'ah. Bacakanlah dan kirimkanlah solawat kepadaku di malam Jumat. Kalau tak sempat kita membacakan dan mengirimkan solawat kepada Nabi di malam Jumat, maka bacakan dan kirimkan solawat kepada beliau di hari Jumat. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan hadis ini selama dia hidup di dunia, maka insya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama 60 tahun. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua Mari bersama-sama kita memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi. Ingat, hidup kita berkah, hidup kita mulia dengan asbab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca solawat kepada beliau, insyaallah Allah berkahi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya. Apa kata beliau? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli 'alayya. Orang-orang yang pelit itu, kata Nabi, adalah orang yang mana ketika dibacakan solawat di sisinya, lalu dia tak mau membalasnya. Maka oleh sebab itu, muliakan Nabi SAW, istimewakan Nabi SAW, insyaAllah Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini, tausiah yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 yang akan dibawakan oleh Fitrayani SEMM dan Fajriah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik mendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terkadang dalam perjalanan hidup kita ini memang kita tidak selalu tahu sebenarnya kemana langkah akan membawa kita. Ada saatnya kita merasa bingung, ada pula saatnya kita menemukan jawaban dari hal-hal yang tidak pernah kita duga. Dari lagu dengan judul Hidayah dari Desi Ratnasari tadi, Ci Tuan Empuan, ya, mengajak kita untuk merenungkan bahwa setiap insan selalu membutuhkan petunjuk dan tuntunan dalam menjalani kehidupan, ya. Dan tentunya di tengah kesibukan dan berbagai urusan yang kita jalani setiap hari, ya, ada baiknya sesekali kita memberikan ruang untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya. Secara sederhana melalui lagu ini, Ci Tuan Empuan, ada harapan akan petunjuk dan jalan terbaik dari hidayah, ya. Dan semoga memang kita semuanya mendapatkan hidayah dari apa yang kita alami dan kita rasakan sampai dalam perjalanan kehidupan kita. Baik, Ci Tuan Empuan dari Sudirman 440, kurang lebih 25 menit nanti kita akan mengakhiri tepak petang dan kita akan masuk pada sesi tepak malam hari ini, dan saya Bintang Lili Sartika akan mengawal kebersamaan kita terus hingga kita bersama-sama juga menutup siaran kita sepanjang hari ini. Namun ada satu kabar, ya, Ci Tuan Empuan, ini terkait jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kelompok terbang kloter BTH03, yakni kloter pertama asal Riau, sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan mereka mulai diberangkatkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Rabu 3 Juni 2026 petang untuk selanjutnya diterbangkan ke Debarkasi Batam, Ci Tuan Empuan, ya. Dan jemaah kloter ini diberangkatkan dan akan kembali ke Indonesia sekitar 445 orang, Ci Tuan Empuan. Dan ada dua jemaah Tanazul asal Provinsi Kalimantan Barat dari kloter BTH16 yang turut tergabung dalam penerbangan bersama kloter BTH3 ini, ya. Dan alhamdulillah, Ci Tuan Empuan, secara umum kondisi kesehatan jemaah semuanya dalam keadaan baik, walaupun sebagian kecil masih ada yang mengalami batuk dan demam akibat perubahan cuaca yang cukup ekstrim di kota Mekah dalam beberapa hari terakhir, ya, Ci Tuan Empuan. Dan kita doakan saja agar proses pemulangan jemaah haji kloter BTH3 diberikan kelancaran, keselamatan selama perjalanan, dan seluruh jemaah tiba di tanah air dengan sehat serta memperoleh predikat haji yang mabrul, Ci Tuan Empuan, ya. Baik, kita akan rangkaikan lagi dengan satu lagu islami yang kami pilih dari albumnya Novia Kolopaking, Taubat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamang, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Encik Tuan dan Puan, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polisi akan menggelar operasi patuh tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Di Provinsi Riau, kegiatan ini dilaksanakan dengan sandi operasi patuh Lajang Kuning 2026 yang melibatkan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Riau. Kakorlantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan bahwa operasi yang berlangsung selama 14 hari ini akan mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, dan persuasif dengan dukungan teknologi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik, operasi patuh 2026 memaksimalkan penggunaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Penindakan dilakukan dengan komposisi 60% melalui ETLE, 30% penindakan manual, dan 10% berupa teguran simpatik. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Polisi Jeki Rahmat Mustika menjelaskan bahwa operasi patuh Lajang Kuning 2026 dilaksanakan secara rentak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau bersamaan dengan pelaksanaan operasi patuh di tingkat nasional. Untuk itu, masyarakat diajak untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam berlalu lintas karena keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat komitmen dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing di daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi nasional wajib halal Oktober atau WHO 2026 tingkat provinsi. Agenda ini bertujuan untuk mempercepat penahapan kewajiban sertifikasi halal yang telah ditetapkan batas akhirnya oleh pemerintah pusat pada Oktober 2026 datang, guna memberikan perlindungan dan kepastian kehalalan produk bagi masyarakat sebagai konsumen. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyampaikan bahwa sertifikasi halal tidak boleh dipandang sebagai beban administratif semata oleh para pelaku usaha. Tapi sertifikasi ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Ia berharap Cik Tuan dan Puan, kolaborasi di 38 titik sosialisasi dapat berjalan masif sehingga pesan penting mengenai kewajiban sertifikasi halal ini tersampaikan dengan baik kepada seluruh pelaku industri di Riau. Demikian kabar berita jam 19.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Terima kasih Cik Turang Puan, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau di Tepak Malam hari ini, Cik Tuan dan Puan. Dan kita kembali bersua di Ragam Irama Nusantara. Di Ragam Irama Nusantara ini merupakan ruang untuk memperkenalkan ragam tradisi, kesenian, seni tradisi, adat dan budaya dari seluruh daerah Nusantara. Nah, malam hari ini kita akan menjelajahi sebuah tradisi yang tidak sekedar menyiapkan masakan, ngiling bumbu, tapi menjadi ruang pertemuan, gotong royong dan warisan nilai yang terus dijaga oleh warga Merangin Jambi. Jadi ngiling bumbu yaitu tradisi pemersatu khas warga Merangin Jambi, Cik Tuan dan Puan. Jadi di sudut Desa Rantau Panjang tepatnya. Nah, disinilah di rumah tuo yang menjadi saksi bisu perjalanan tradisi ini, Cik Tuan dan Puan. Ngiling bumbu ini biasanya digelar dalam berbagai momen penting ya, dan seperti persiapan turun ke ladang, panen raya, kenduri, pernikahan ya, sampai pembangunan rumah baru. Dan sebagai bagian dari tradisi beselang ya, dan prosesi ini menciptakan suasana penuh canda tawa yang mempererat ikatan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman sekarang, Cik Tuan dan Puan. Jadi dalam tradisi ini, para gadis akan sibuk menumbuk rempah-rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan serai. Sementara yang lainnya asik memarut kelapa untuk diolah menjadi santan. Dan semua bahan bumbu ini dikumpulkan dari ladang-ladang subur di sepanjang sungai Lamui yang airnya mengalir ke hingga ke sungai Tabir dan bermuara ke sungai Batanghari. Dan aktivitas ngiling bumbu ini mencerminkan harmoni antara manusia dan alam yang menjadi bagian penting dari tradisi ini. Kita akan ulas terus, Cik Tuan dan Puan, tentang tradisi ngiling bumbu atau giling bumbu ya, giling bumbu, yaitu tradisi pemersatu khas warga Merangin Jambi.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Mengenal rumah adat di Indonesia.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tunupeng, kita kembali ke ragam irama Nusantara kita malam hari ini terkait dengan tradisi giling bumbu, Cik Tunupeng. Yang pada masa lalu itu bukan hanya soal menyiapkan bahan masakan ternyata. Tradisi ini bahkan juga dikenal dengan istilah bausik sirih bergurau pinang. Jadi hal ini menggambarkan pertemuan jodoh antara pemuda dan pemudi dengan pantun-pantun jenaka yang dilantunkan. Nah, disinilah pemuda pemudi memulai perkenalan mereka, kemudian menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban di tengah prosesi gotong royong tersebut, ya. Bahkan ada pantun yang menyebutkan batang salih di tepi rimbo rebah sebatang ke dalam payo, kalun bulih abang betanyu, kok baju abang siapa namo cih. Pandai saya pula berpantun kan. Nah, pantun ini memberikan makna menjadi pembuka interaksi. Kemudian diikuti dengan sesi balas membalas pantun yang diselingi perkenalan nama, Cik Turampuan. Nah, dari pantun tadi para gadis akan menyambut pantun dengan gaya khas mereka. Dari mano hendak ke mano? Dari Jepun ke Bando Cino. Dado salah abang betanyo, adik nang Malang miah namonyo. Nah, setelah berbalas pantun ini barulah belut hasil tangkapan para pemuda ini diserahkan kepada para gadis untuk dimasak. Seru ya, Cik Tuanapun, kalau dibayangkan setelah para gadis selesai menggiling bumbu, tradisi berlanjut dengan ngukuih namanya. Ngukuih ini yaitu memasak gulai belut yang dicampur daun pakis. Hidangan khas ini dimasak perlahan di atas tungku kayu dan menghadirkan aroma harum yang menggugah selera. Nah, untuk melengkapi sajian, Cik Tuanapun, nasi dari padi ladang yang baru dipanen juga disiapkan sebagai pendampingnya, Cik Tuan dan Puan. Proses penyajian makanan dilakukan di beberapa rumah sepanjang kompleks rumah tua dan para tamu disuguhi gulai belut yang telah dipotong-potong dan dimasak bersama daun pakis sampai matang sempurna. Ya, dan tidak perlu khawatir ya dengan bau amis atau bau lumpur karena daging belut sudah dimasak dengan berbagai rempah, cabai dan santan gurih selama sekitar 1,5 jam yang menciptakan cita rasa yang kaya dan lezat.

0: Baik, Cik Turang Puan, pukul 19:34 saat ini masuknya seruan azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Selepas kumandang azan Isya, nanti kami akan hadir lagi di Ragam Irama Nusantara. Selamat melaksanakan sholat fardu Isya, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
5: Saya Putri Pantun.
6: Saya Nurhayati binti Salim.
7: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
5: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
6: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
4: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
5: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
4: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru kembali ke ragam irama Nusantara ya, terkait dengan tradisi pemersatu khas warga Merangin Jambi, yaitu ngiling bumbu, Cik Perempuan ya. Dan tadi disebutkan bahwa dalam tradisi ini akan disajikan yaitu gulai belut yang sudah dipotong dan dimasak bersama daun pakis sampai matang sempurna, Cik Tuan Puan, yang dimasak dengan berbagai rempah, cabai dan santan gurih. Nah, dalam tradisi ini ternyata belut itu tidak hanya dianggap sebagai bahan makanan saja, Cik Tuan Puan, tapi simbol yang melambangkan kekuatan dan kegigihan. Memancing belut menjadi perlombaan tradisional yang sekaligus menguji kemahiran, kegagahan, dan mempererat ikatan sosial di antara para pemuda di sana, Cik Tuan dan Puan. Dan lebih dari itu, kegiatan memancing belut ini juga mengajarkan nilai kerja sama tim dan keterampilan yang merupakan bagian dari kehidupan agraris masyarakat Rantau Panjang dan Tabir ya. Karena memang mengingat merekalah orang-orang yang bertempat di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, dan memang dekat dengan berbagai perkebunan, Cik Tuan Puan. Dan tradisi ini memberikan pelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya ketahanan pangan dan kearifan lokal, sekaligus mengajarkan mereka cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Nah, kalau sekarang memang pasti ada perubahan lah pada ritual giling bambu ini, Cik Tuan dan Puan ya. Kalau dulu jadi ajang silaturahmi dan pertemuan muda-mudi, dan sekarang sudah lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu, Cik Tuan dan Puan ya. Kalau sekarang giling bambunya hanya jadi bagian dari tradisi beselang untuk memasak, dan itu dilakukan oleh ibu-ibu atau emak-emak. Sekarang muda-mudinya lebih ke HP saja, Cik Tuan dan Puan ya. Dan meskipun sekarang sedang menghadapi tantangan modernisasi ya, masyarakat Rantau Panjang masih terus berupaya mempertahankan giling bambu ini agar tetap hidup, Cik Tuan dan Puan. Dan tradisi ini akan menjadi cermin identitas budaya dan kearifan lokal yang sudah diwariskan dari leluhur. Dan mudah-mudahan memang masyarakatnya selalu mengingatkan, memperkenalkan dan terus melestarikan giling bambu ini. Jadi ini akan menjadi cerminan kearifan lokal yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan harus terus dijaga di masa depan. Demikian ragam irama Nusantara kita malam ini, semakin mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita terhadap ragam tradisi yang ada di daerah kita masing-masing.

0: 104 FM di Tepa Malam.
1: Terima kasih Cik, Tuan dan Puan. Masih bersama Perempat RR Pekanbaru Suara Muda Riau di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 di sesi Tepa Malam ya, dan masih bersama saya Bintang Leli Sartika di sini. Dan berikutnya kami akan merangkaikan kebersamaan kita di Tepa Malam hari ini dengan suguhan legenda drama, mini drama legenda Putih Kusumba ya, persembahan dari RRI Jambi.

Kalian berdua harus berjanji padaku. Jika anak kalian adalah laki-laki, maka kau berhak memilikinya. Namun, jika anakmu perempuan, maka kalian harus menyerahkannya kepada aku.

0: Pada zaman dahulu kala, di Jambi, hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Umur pernikahan mereka sudah cukup lama. Berbagai usaha pun telah mereka lakukan. Namun belum juga mendapatkan tanda kehadiran seorang anak. Sepasang suami istri itu tidak putus asa. Hingga tiba pada suatu malam, suami istri tersebut bermimpi bersama. Di dalam mimpinya, mereka bertemu dengan seorang kakek yang tidak dikenal.
1: Saya tahu, kalian pasti menginginkan seorang anak.
2: Iya, kami sangat menanti kehadiran seorang anak.
3: Benar, kek. Bagaimana caranya?
1: Carilah rebung yang dililit ular di sawah. Lalu masaklah rebung tersebut dan makanlah. Maka apa yang kau inginkan akan terwujud.
0: Pada keesokan harinya, saat mereka terbangun dari mimpi, mereka merasa aneh.
2: Mengapa kita bermimpi yang sama?
3: Iya, ini sangat aneh. Tapi pasti ini pertanda baik.
2: Kita ikuti saja petunjuk si kakek.
0: Saat hari sudah siang, mereka berangkat ke pinggir hutan untuk mencari rebung yang merupakan tunas dari pohon bambu yang masih muda. Biasanya, rebung dijadikan sebagai lauk pauk. Sepasang suami istri tersebut mengamati satu persatu rebung.
2: Apa akan ada rebung yang dililit ular sawah?
3: Setidaknya kita berusaha untuk mencarinya.
0: Setelah cukup lama mencari, mereka menemukan seekor ular yang sedang melilit rebung.
2: Itu dia. Tapi bagaimana cara kita menangkapnya?
3: Kita katakan saja pada ular itu, apa tujuan kita?
0: Sang istri pun mengangguk setuju. Sang suami pun menceritakan mimpinya kepada ular yang melilit rebung tersebut.
4: Jika kau membutuhkan rebung yang kulilit, ambillah. Namun kau harus membuat perjanjian denganku.
3: Perjanjian apa yang kau maksud?
4: Kalian berdua harus berjanji padaku. Jika anak kalian adalah laki-laki, maka kau berhak memilikinya.
0: Pasangan suami istri tersebut mengerutkan alis kebingungan. Lalu ular melanjutkan ucapannya.
4: Namun, jika anakmu perempuan, maka kalian harus menyerahkannya kepada aku.
2: Mendengar syarat tersebut, mereka terkejut. Itu adalah syarat yang sangat berat.
0: Setelah berpikir, mereka pun setuju.
3: Baiklah, kami menyanggupi persyaratanmu. Tapi kami akan memberikannya saat anak kami berusia 7 tahun.
0: Ular pun melepaskan rebung dan memberikannya kepada suami istri tersebut.
4: Baik, ambillah rebung ini.
0: Kemudian sepasang suami istri tersebut membawa rebung itu pulang ke rumah. Di rumah, sang istri langsung memasak rebung dan menyantapnya bersama sang suami, sesuai dengan isi mimpinya ketika bertemu sang kakek.
3: Wah, masakanmu sangat enak.
2: Mudah-mudahan benar, setelah ini ada jalan untuk keturunan kita.
0: Waktu begitu cepat berlalu. Hingga pada suatu pagi, sang istri merasakan perubahan pada dirinya.
2: Seperti ada yang aneh dengan diriku.
0: Ternyata, sang istri sudah mulai mengandung. Sepasang suami istri tersebut sangat bahagia sekaligus gelisah tentang jenis kelamin jabang bayi tersebut. 9 bulan berlalu. Akhirnya sang istri melahirkan seorang anak.
3: Anak kami laki-laki atau perempuan?
2: Perempuan.
0: Mendengar itu, sepasang suami istri tersebut sangat kaget. Mereka mengingat kesepakatannya dengan sang ular.
2: Itu artinya dalam 7 tahun?
3: Sudahlah, jangan terlalu banyak memikirkan hal itu.
0: Akhirnya, bayi perempuan yang lucu dan sehat itu diberi nama Putih Kusumba. Ia tumbuh menjadi anak yang lucu dan menggemaskan. Kedua orang tuanya semakin gelisah karena kini Putih Kusumba telah berumur 7 tahun.
2: Umurnya sudah 7 tahun.
3: Mungkin ular itu sudah lupa dengan perjanjian kita.
5: Ular apa ya?
3: Tidak nak, kau bermain saja.
0: Karena tak sanggup menepati janjinya dengan sang ular,
2: Mereka memutuskan untuk menyembunyikan Putih Kusumba di dalam rumah dan tidak pernah ditinggalkan seorang diri.
6: Kau jangan pernah pergi kemanapun ya. Di sini saja. Jangan kelihatan siapapun.
5: Iya, Ibu.
2: Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar keluar pulau. Sebelum pergi, sang suami berpesan kepada istrinya.
3: Aku harus pergi mencari nafkah. Dengan terpaksa, aku harus meninggalkan kalian, kau dan juga Putih. Tolong jangan keluar dari rumah meskipun sebentar. Jangan sampai ular itu punya kesempatan untuk merebut kebahagiaan kita.
2: Beberapa hari setelah suaminya berangkat, sang istri hendak membawa Putih Kusumba mandi di sungai.
5: Oh, bosan sekali di rumah.
6: Kamu belum pernah mandi di sungai ya? Bagaimana jika kita ke sana?
5: Wah, pasti seru, Bu.
2: Sang istri lupa akan pesan suaminya. Ia malah mengajak Putih Kusumba mandi di sungai. Dan saat sedang asik bermain di sungai, tiba-tiba datang ular sawah dan melilit Putih Kusumba.
5: Ibu, tolong!
2: Putih Kusumba berteriak panik dan sang ibu juga.
7: Anakku!
2: Namun sang ibu tidak bisa mengejar ular yang membawa Putih Kusumba. Ia hanya bisa menangis di tepi sungai.
7: Aku lupa. Seharusnya aku tidak membawa Putih Kusumba keluar rumah.
2: Sementara itu, Putih Kusumba dibawa oleh sang ular ke tebing yang menjorok ke laut. Di sana Putih tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa duduk dan menangis menatap perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Sesekali, sang putih meminta tolong ke nelayan di bawahnya. Namun tak ada yang mendengar teriakannya. Sehari-hari, sang putih hanya diberikan buah-buahan yang dibawakan ular untuknya. Pada suatu hari, sang ular bertanya.
4: Seberapa besar ukuran hatimu, gadis kecil?
5: Sebesar jeruk.
2: Beberapa hari kemudian, sang ular bertanya lagi.
4: Sekarang, seberapa besar ukuran hatimu?
5: Sebesar mangga.
2: Setiap putih memandangi bawah tebing, ia hanya berharap ayahnya lewat sana dan menolongnya.
5: Andai saja, ayah berlayar ke sini.
2: Selang beberapa hari, sang ular kembali mendatangi Putih Kusumba.
4: Hai gadis kecil, seberapa besar ukuran hatimu sekarang?
5: Sebesar kelapa.
4: Berarti sudah saatnya aku berpesta nanti malam.
2: Sang ular berniat untuk mengundang 10 teman ular lainnya untuk menyantap Putih Kusumba.
4: Kau akan jadi makananku dan teman-temanku nanti malam.
2: Putih Kusumba terus menangis ketakutan. Ia berharap sebelum malam datang, ia sudah bisa pergi dari sana. Saat hari menjelang sore, Putih Kusumba melihat sebuah perahu yang berlayar tak jauh dari tebing. Dari perahu tersebut, terlihat seorang lelaki yang ia kenal. Ternyata benar, itu adalah ayahnya. Saat perahu itu melintas tepat di bawah tebing, Putih Kusumba langsung berteriak.
5: Ayah! Tolong Putih! Ayah!
2: Mendengar suara anaknya, sang ayah memperhatikan keadaan sekitar. Dan ia melihat putrinya berada di atas tebing sambil menangis.
8: Anakku, mengapa kau di atas sana?

0: Sang ayah ingat ular sawah yang ia temui beberapa waktu lalu.
1: Melompatlah, nak. Ayah akan menangkapmu.
0: Meskipun takut akan ketinggian, Putiku Sumba memberanikan diri untuk melompat dari tebing tinggi itu. Badan Putiku Sumba berhasil ditangkap oleh ayahnya.
2: Kau berhasil, nak. Kau tidak apa-apa?
3: Iya, ya. Aku hanya takut. Takut sekali.
0: Tak lama, ular sawah itu datang dan terkejut bahwa Putiku Sumba tidak ada. Ia melihat seorang lelaki dan gadis kecil yang berlayar di lautan bawah tebing. Kesepuluh teman ular sawah itu sangat marah. Ia merasa ditipu. Akhirnya mereka menyerang si ular sawah.
4: Kau berbohong.
5: Benar, serang saja dia.
4: Makan saja dia untuk makan malam. Tidak, jangan makan aku.
0: Kini, ular sawah itu telah mati dimakan temannya sendiri. Dan Putiku Sumba telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Keluarga kecil itu kini hidup tenang dan bahagia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik, Tuan dan Puan. Masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Tadi kita sudah simak persembahan mini drama dari Jambi ya, Cik, Tuan dan Puan, dengan judul Legenda Putih Kusumba, yang bisa Anda dengarkan setiap hari pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dari persembahan-persembahan RRI yang ada di Nusantara juga. Dan semoga malam ini kita selalu diberikan sehat dan bahagia, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tadi satu lagu dari daerah Aceh ya, Poma Puju judulnya. Lagu ini mengandung pesan tentang kebersamaan, nasihat dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Sudah kita nikmati alunan musiknya sambil mengenal kekayaan budaya Nusantara yang begitu beragam, Cik, Tuan dan Puan ya. Dan selanjutnya kami masih mempersembahkan ragam lagu-lagu daerah ya, sambil menemani Anda yang beristirahat atau sedang bekerja dan yang sedang menikmati suasana malam hari ini ya. Kita akan menikmati keindahan musik-musik tradisional atau lagu-lagu dari Aceh ya, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke maksudnya. Mudah-mudahan menambah hangat suasana malam hari ini. Cik Tuan dan Puan, masih dari Aceh ada lagunya tadi, Poma Pujuh ya. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati Poma Pujuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Aceh, Ambon, Bali sudah kita lalui lagu-lagunya malam hari ini, Ci Tua dan Puan. Semoga lagu yang mengalun bukan sekedar menghibur Anda, tapi setiap lirik dan nadanya memiliki maknanya masing-masing ya. Melalui suguhan lagu-lagu daerah mengingatkan kita setiap saat bahwa Indonesia itu sangat kaya. Jadi bukan hanya alamnya, tapi ada lagu-lagu daerah yang memiliki makna, memiliki pesan budaya Ci Tua dan Puan. Dan ada pesan, ada sebuah pesan sederhana yang bisa kita refleksikan malam hari ini. Karena memang lagu-lagu indah yang tersusun dari banyak nada, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lambat, ada yang yang riang. Tapi itu semua membentuk harmoni, Ci Tua dan Puan ya. Dan kita masih akan terus menikmati kebersamaan di tepak malam hari ini dengan lagu-lagu Nusantara yang menjadi teman perjalanan Anda malam hari ini. Semoga setiap irama yang hadir memberikan ketenangan, menghadirkan kenangan, dan tentunya menambah semangat untuk kita menyambut ragam budaya yang ada di Nusantara. Dari Sudirman 440, kami akan terus menyapa Anda dan mengingatkan bahwa mencintai budaya dari berbagai sudut, dari berbagai hal ya, termasuklah dengan menikmati lagu-lagu daerah Nusantara.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

satu lagu kocak ya dari Sumatera Utara, si Birong Birong yang sempat viral pada tahun 2024, Citra Puan ya. Isinya kocak nih ya, tentang kehidupan orang-orang sekarang ya, kadang-kadang yang laki-laki di rumah gitu, terus yang ibu-ibunya malah pergi nongkrong. Nah, begitulah kira-kira gambaran dari lagu ini, Ci Tuan dan Puan ya. Dan tentunya malam hari ini pasti banyak cerita yang disampaikan lewat lagu-lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini, Ci Tuan dan Puan, dengan harapan kita semua senantiasa selalu terhibur ya. Karena mungkin bagi beberapa daerah yang paham dengan lagunya ini pasti tahu juga cerita-cerita yang ingin disampaikan melalui lagu-lagu ini, Cik Tuan dan Puan. Karena memang lagu itu terbentuk dari cerita, kadang-kadang tentang cerita percintaan, perjuangan, persahabatan, bahkan sampai kearifan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, begitulah lagu ya, selalu punya caranya sendiri untuk menyampaikan pesan dan cerita kepada kita semuanya. Meski malam ini berjalan dengan perlahan, Ci Tuan dan Puan, tapi kami dari Pro 4 RR Pekanbaru akan terus dengan semangat menyapa Anda dan mengingatkan kita semuanya bahwa lagu-lagu Nusantara tidak pernah kalah ya, sampai detik ini di kemajuan zaman. Mari kita terus cintai lagu-lagu lokal, lagu-lagu kesayangan, dan lagu-lagu yang menyiratkan tentang kampung halaman kita masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan Puan masih bersama kami di Tepak Malam hari ini Prompat RR Pekanbaru Cik Tuan Puan. Besok tanggal 5 Juni ya Cik Tuan Puan itu di merupakan hari yang penting dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Cik Tuan Puan. Dan untuk tahun 2026 ini peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung tema Saatnya Bertindak Untuk Iklim yang menekankan pentingnya aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan yang saat ini dikenal sebagai Triple Planetary Crisis, di mana krisis ini mencakup tiga persoalan besar yang saling berkaitan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Dan ini bisa kita lihat ya di sekitar kita Cik Tuan Puan, jangankan di sekitar kita aja tapi di mana-mana kayaknya. Ini hanya untuk Indonesia aja yang bisa kita perhatikan ya Cik Tuan Puan, banyak sekali kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Jadi di hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yuklah sama-sama kita ya Cik Tuan Puan untuk mendengarkan sinyal yang dikirimkan bumi dan meresponnya dengan tindakan positif. Misalnya melihat sampah banyak dibersihkan, bergotong royong, misalnya ada drainase yang tersumbat dibersihkan sama-sama ya. Banyak sekali nih, menggunakan plastik sekali pakai, menghemat energi listrik, menanam pohon, mengelola sampah dengan baik, sampai menggunakan transportasi ramah lingkungan yang bisa menjadi kontribusi nyata bagi kelestarian bumi Cik Tuan Puan ya. Jadi kepedulian kita yang paling penting. Jadi bukan sebagai hanya sekedar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia aja, tapi memang peringatan tahunan. Lebih dari itu ya, ini menjadi ajakan untuk kita semua langsung bergerak gitu, jangan menunggu, bergerak, peduli, dan berkontribusi menjaga bumi. Karena memang lingkungan yang sehat itu adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan untuk anak cucu kita di masa depan, Cik Tuan dan Puan. Dari Sudirman 440, suguhan lagu-lagu daerah masih akan terus menghiasi malam Anda hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betuah. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Selamat malam ya, kami menyapa Anda yang baru saja bergabung ya, setelah mungkin kembali dari aktivitasnya meluruskan kaki dan merehatkan badan sejenak sambil mendengarkan radio adalah salah satu hal yang sangat bermanfaat karena tidak mengganggu aktivitas Anda, Cik Tuan dan Puan. Dan kabar baiknya, alhamdulillah ya, Cik Tuan dan Puan, jemaah haji pertama Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 03 sudah sampai dengan selamat di tanah air. Meskipun sempat terjadi penyesuaian jadwal penerbangan, tapi pihak maskapai Saudi Airlines sudah menyampaikan perubahan jadwal tersebut kepada PPIH Debarkasi Batam. Dan dengan penyesuaian jadwal tersebut, Cik Tuan dan Puan, jemaah diberangkatkan dan tiba di tanah air dengan selamat pada pukul 16.53 menit tadi sore, ya hampir jam 5 lah gitu ya. Dan kloter pertama asal Provinsi Riau ini berjumlah sebanyak 443 orang dan itu termasuk dengan petugasnya ya. Dan Cik Tuan dan Puan, kedatangan jemaah haji kloter pertama ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Provinsi Riau dari Tanah Suci. Dan sementara proses kembali ke daerah menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH masing-masing daerah ya. Dan kemudian setelah, berarti menginap satu malam dulu nih hari ini ya, besok baru akan diterbangkan ke Pekanbaru dengan beberapa kali penerbangan. Jadi gak bisa sekaligus juga, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi selamat menantikan kepulangan keluarga Anda dengan bahagia dan tentu saja dengan penuh haru kebahagiaan ya. Itu informasi yang kami hadirkan untuk malam hari ini sebagai kabar baiknya. Dan kabar lengkapnya juga dapat Anda cek langsung ke portal resmi kami ya, rri.co.id. Kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara, Cik Tuan dan Puan. Dari kita awali dari daerah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, 95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Tidak terasa waktu berlalu, Ci Tuan Ampuan, kita sudah masuk pada pukul 22 lebih 29 menit ya. Sebagai informasi waktu untuk Anda yang saat ini mungkin butuh dan sudah waktunya lah kembali ke rumah ya, bagi Anda yang masih berada di luar, tapi bagi pejuang-pejuang keluarga malam hari ini yang masih bertungkus lumus, tetap jaga kesehatan dan semoga dilapangkan jalan rezekinya. Kita doa sama-sama, Cik Tuan dan Puan ya. Dan dari Sudirman 440 kami masih akan terus menyapa dan menemani perjalanan Anda, menemani aktivitas Anda. Tapi bagi kita yang sudah harus beristirahat, beristirahatlah, karena besok banyak tanggung jawab dan pekerjaan, beban yang harus kita selesaikan dengan semangat. Semoga istirahatnya malam ini sempurna dan baik, sehingga besok bangun dengan suasana hati yang bahagia dan penuh dengan rasa syukur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kita mengenal banyak cara untuk menangkap ikan. Bisa dengan pancingan, jala, tombak, bahkan bom ikan. Beda lagi dengan caranya orang Nusa Tenggara Barat. Mereka biasanya menangkap ikan dengan alat yang namanya kodang. Alat ini dibuat dari bahan bambu yang berbentuk seperti sangkar burung. Pada bagian bawahnya dibuat lubang agar ikan yang mau ditangkap masuk ke dalam kodang. Biasanya yang ditangkap adalah udang, kepiting, belut, lele, dan jenis ikan lainnya yang ada di sungai. Cara menggunakannya adalah kodang dipasang di dalam air pada bagian tepi sungai. Ditata sedemikian rupa agar tidak terlihat dengan cara ditutup dengan semak-semak. Karena ditaruh di tepi sungai, agar kodang itu tidak hanyut, kodang ditindih dengan benda berat yang biasanya menggunakan batu. Biasanya, kodang dipasang sore hari dan dibiarkan selama semalam suntuk. Baru pada keesokan harinya diambillah ikan hasil tangkapannya. Ikan hasil tangkapan dengan menggunakan kodang ini lumayan banyak. Terbukti, hingga sekarang masyarakat Nusa Tenggara Barat masih mempraktikkan sistem penangkapan ikan dengan cara kodang ini.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau, yang masih menyapa malam ini. Terkhusus bagi Anda yang masih setia menikmati suasana malam yang tenang bersama

kami di Tepak Malam. Dan menjelang penghujung kebersamaan kita di Tepak Malam hari ini, rangkaian lagu-lagu Nusantara masih akan terus hadir menjadi teman yang menghangatkan hati, mengusir lelah dan menghadirkan suara-suara indah dari berbagai penjuru negeri, Cik Tuan dan Puan. Sebelum kita menutup siaran, ada satu pesan sederhana ini untuk kita semuanya, bahwa memang tidak semua perjalanan hidup itu harus selesai hari ini ya. Ada kalanya kita hanya perlu melangkah sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Karena kemajuan sekecil apapun, hari ini tetap lebih berarti daripada diam di tempat. Jadi jika hari ini belum berjalan sesuai dengan harapan, masih ada hari esok yang menanti untuk diperjuangkan, Cik Tuan dan Puan. Dan biarkan malam ini menjadi waktu untuk beristirahat, menenangkan pikiran dan mengumpulkan kembali semangat yang mungkin sempat tercecer di tengah kesibukan. Sebab besok fajar akan selalu membawa kesempatan baru dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar. Sabar ya Tuan dan Puan. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat dan jangan pernah berhenti percaya bahwa usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah menjadikan Tepak Malam sebagai teman perjalanan Anda malam ini dan mari kita nikmati kembali suguhan lagu-lagu Nusantara yang akan mengantarkan kita menuju penghujung malam dengan penuh kehangatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bangunan kecil di atas tiang yang digunakan untuk menyimpan padi, hasil panen para petani di Jawa. Lumbung terletak di samping kanan atau kiri rumah tempat tinggal para petani. Bangunan ini hanya mempunyai satu pintu kecil yang hanya cukup untuk masuk satu orang. Karena di atas tiang disediakan juga tangga bila orang hendak mengambil padi. Ukuran pintu yang kecil dan tinggi ini mencerminkan penghematan. Padi yang disimpan di dalam lumbung adalah padi sisa setelah dibagi kepada para pendera. Bila padi sudah dimasukkan ke dalam lumbung, diberlakukan ketentuan untuk tidak mengambil padi dari lumbung sebelum waktu yang ditentukan. Biasanya 32 hari sesudah hari penyimpanan. Karena ada anggapan bahwa apabila mengambil padi di luar ketentuan, akan terjadi pemborosan yang merugikan pemilik lumbung tersebut. Bahkan ada kalanya, hari penyimpanan padi di lumbung pun ditentukan. Hari yang berlaku biasanya adalah hari pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Dari antara kelima hari pasaran ini, diambil hari pasaran yang paling baik menurut perhitungan pemiliknya. Bagi para petani Jawa, arti lumbung sangat penting, yaitu sebagai tempat persediaan pangan apabila terjadi musim peceklik. Karena itu, lumbung dilukiskan sebagai lambang kemakmuran para petani. Semakin besar lumbung, semakin tinggi tingkat strata si pemilik lumbung tersebut. Namun saat ini, bangunan tradisional lumbung sulit ditemukan. Para petani biasanya langsung membawa hasil panen mereka ke KUD atau Tengkula.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
3: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
1: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

begitu menerawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirlah untuk melalui yang baru dengan tujuan yang pasti. Sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru untuk tujuan yang pasti.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 4. Saatnya mengundurkan diri dari udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, mengawali dalam segmen program siaran kami di Tepak Pagi kali ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat At-Taubah ayat 16-17 yang dibacakan Qori'ah Yusi Opta dan Salitirawa Murnah.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Windam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Yang Citu Anan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Masih jelang, Anda akan ikuti dalam segmen selanjutnya Mutiara Pagi akan kami hadirkan. Citu Anan Puan masih kami hadirkan musik Islami dari Nisa Sabian menjelang Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya anda akan ikuti dalam Mutiara Pagi di Jumat kali ini. Kami akan bersama RRI Sibolga.
1: Langsung kami, daftarkan akun anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: INC Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi.
1: Ustadz Irsadi Nasution, sambil menunggu tentunya terhubung dengan RRI Sibolga pagi hari ini pendengar di Mutiara Pagi Berjaringan.

0: Baik pendengar, saatnya kita terhubung dengan RRI Sibolga untuk Mutiara Pagi berjaringan hari ini bersama Ustadz Irsadi Nasution.
1: Apa gitu kira-kira Bang Anda?
2: Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya, berarti ini kekuatan kita sebenarnya Ustadz ya?
1: Kekuatan.
2: Kekuatan tapi sekaligus kelemahan kita, tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana nih Ustadz?
1: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
2: Ya.
1: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita. Agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah di bawah. Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
3: mengangkat tinggi-tinggi,
1: ada juga kan Bang kan?
2: Iya.
1: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
2: Belas kasihan.
1: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu. Baru dikasih.
2: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu,
1: puji dulu di,
2: kalau
1: merendahkan dulu
2: ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misal atau begitu kan. Oke. Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
1: Iya.
2: Kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustaz, atau bagaimana nih?
1: Doa itu harapan.
2: Harapan.
1: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung apa namanya, minta sama Allah dengan cara zahir. Ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa. Sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa Bang kan?
2: Malas iya, karena berdoa. Begini Ustaz, kadang-kadang kan ini sayalah dulu, jangan orang.
1: Iya.
2: Allah kan tahu maksud kita apa.
1: Iya betul lah.
2: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
1: Iya.
2: Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita nanti, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
1: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
2: Sudah pahala Ustaz.
1: Pahala.
2: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz nih kan, doa-doa itu ada tempatnya yang mungkin yang paling mustajab
1: betul-betul,
2: yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
1: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi, Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama, seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
2: dan iqamah.
1: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu ada lagi kita minta doa kepada orang tua. Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Anda.
2: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja, apakah setiap waktu begitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
1: Mengenai waktu doa itu, sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
2: Sholat fardu.
1: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
2: Jadi tabungannya. Jadi tabungan pahala kita Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu. Itu jadi
1: tabungannya di akhirat.
2: Tabungan
1: kita. Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. Ternyata enggak dikasih sampai meninggal dunia. Tapi dikasih sama anak. Itu doa dari orang tua kita.
2: Ini mirip dengan ini Ustaz kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
1: Karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
2: Kan? Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Ini kan ada. Nah Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita. dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz ini? Agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
1: Tentu dalam berdoa itu si Abdul Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
2: Bahasa
1: yang kita pahami.
2: Yang kita pahami.
1: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang gak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka si orang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
2: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu. Ya kan kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana nih Ustaz. Tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham gitu.
1: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita
2: bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
1: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
2: Berbeda-beda lagi.
1: Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan, pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan deh Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
2: Bahasa batin.
1: Dikabulkan Allah.
2: Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya.
1: Iya, dari hatinya.
2: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
1: Iya, tanpa diucapkannya.
2: Tapi dikabulkan.
1: Dikabulkan.
2: Ada Allah. Seperti itu Ustaz ya.
1: Luar biasa ya.
2: Apalagi kita ucapkan Ustadz ya.
1: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia.
2: Bahasa tafsel.
1: Bahasa tafsel. Iya. Sukses mania anak dalam hatinya dikabulkan Allah.
2: Iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustadz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu Ustadz ya.
1: Ikhlas dia.
2: Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustadz ya. Nah Ustadz. Doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu, apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
1: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada
2: ya.
1: Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta. Atau kadang-kadang
2: jangan sampai bosan gitu saya.
1: Jangan sampai bosan berdoa, walaupun itu-itu aja. Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terus ya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita.
2: Yeah.
1: Atau mas, misalnya begini, anak gadis tak laku-laku, berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
2: Setiap hari.
1: Setiap waktu.
2: Setiap waktu.
1: Artinya setiap waktu sholat kan, ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang-datang.
2: Datang ya.
1: Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
2: Iya.
1: Salah satu yang menghalangi doa banyak.
2: Apanya Ustaz?
1: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah.
2: Berarti
1: tadi tidak bersolawat dia kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah nggak ngasih sementara cara kita meminta itu salah.
2: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu,
1: tata
2: ya.
1: Tata cara berdoa, betul.
2: Iya, bukan ujuk-ujuk, ya Allah, aku minta ini.
1: Buat
2: aku minta. Kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Kan kenapa sampai hari ini belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersalawat.
1: Caranya yang salah kan?
2: Iya.
1: Kalau dilalui caranya itu dipuji-puji Allah dulu atau sholawat. Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
2: Terkatung-katung. Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Gak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim itu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz nih, poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
1: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
2: Iya. Yeah.
1: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya.
2: Yeah.
1: Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah.
2: Yeah.
1: Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki. Tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci. Kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Mungkin begitu wah kesimpulannya kan.
2: Terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

66 gram. Ia mengatakan bahwa tersangka yang diamankan berinisial AA 30 tahun warga Jalan Tengku Ditiro, Gang Ubudiah, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota. Ia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyebut adanya seseorang yang menyediakan narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Panger. Menindaklanjuti informasi itu, tim Opsnal Subdik 2 Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan juga profiling terhadap target. Petugas kemudian melakukan penyamaran dengan mendatangi lokasi transaksi di Jalan Tengku Ditiro, Gang Ubudiah. Setelah transaksi berhasil dilakukan, tim langsung menangkap tersangka dalam melakukan penggeledahan dan disaksikan warga setempat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas, Encik, Tuan dan Puan. Senang sekali dapat kembali menemani dalam program Beranda Budaya. Pada kesempatan ini, Encik, Tuan dan Puan, kita akan bagaimana berbincang tentang berbagai tradisi yang masih hidup dan juga terus diwariskan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru.
2: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: Yang Cituan dan Puan,
1: tradisi tepung tawar. Ini salah satu tradisi yang paling dikenal adalah tepung tawar. Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan sebagai bentuk doa, harapan baik bagi orang yang akan menjalani fase penting dalam kehidupannya, seperti pernikahan, terus juga ada menempati rumah baru, terus keberangkatan haji, hingga pelantikan jabatan. Dalam proses ini, orang yang dituakan akan menepukkan ramuan tepung tawar di tangan atau di tubuh orang yang didoakan. Maknanya adalah memohon keberkahan, kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari segala mara bahaya.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Aksara Lontara juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Enci Tuan dan Puan, selain itu ada tradisi makan berhidang. Masyarakat Melayu juga mengenakan budaya makan berhidang. Tradisi ini mengajarkan nilai kebersamaan, kesetaraan, dan rasa hormat. Para tamu duduk bersama menikmati hidangan yang disajikan dalam satu talam atau hidangan besar. Melalui tradisi ini, Cik Tuan dan Puan, terlihat bahwa masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, tidak ada perbedaan status sosial. Ketika duduk bersama menikmati hidangan.

0: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

aduh. Iya, Encik, Tuan dan Puan, selain itu juga ada tradisi pantun dalam kehidupan sehari. Pantun merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari budaya Melayu. Di Pekanbaru, pantun masih sering digunakan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, pernikahan, hingga kegiatan budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
1: Mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.
3: Usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
5: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
6: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
7: Oh iya.
5: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
6: Pak?
7: Hah? Iya, Nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
7: Iya.
5: Hah? Papa?
7: Iya, Nak.
5: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
4: Cituan Anpon kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Fardu Mart. Pemerintah Provinsi Pemprov Riau bersama Basnas Provinsi Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Sebagai sebanyak 9 pasien diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani